105,5 Star FM saben dino kula nggih gandul Gusti nggih sami-sami gandul Gusti nggih. Pendengar terkasih, 3 lagu Jawa berturut-turut pagi hari ini, sesekali kita menikmati suasana di desa begitu ya. Ada damai sejahtera dan sukacita dimanapun kita berada bersama Tuhan Yesus Kristus. Gandol Gusti, saben dino gandol Gusti, nggih, nggih. Baik, kembali saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Ibu Diana yang ada di Paiton, shalom, selamat pagi. Menyapa yang terkasih pendengar Flash Delet dan keluarga Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed serta Om Sio di Bangil. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Puji nama Tuhan. Gandol Gusti baru saja hadir di ruang dengar Anda. Baik, menyapa juga ada Wesel, Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali. Shalom, selamat pagi Abah. Selamat bahagia, sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu buat seluruh pendengar setia dan kru. Amin. Terima kasih. Ibu Kartini Raharjo, shalom, selamat pagi. Bersama Tuhan, hati yang lemah bisa kembali kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Kemarin lusa ya, saya juga menyampaikan kelemahan kita bisa jadi menjadi kekuatan kita ya, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Ibu Biltelian ini, shalom, selamat pagi. Buat pendengar dan yang bertugas, sehat selalu. Bapak Petrus Jesplo Widianto, mohon bantu doa buat kami hari ini yang sedang dalam proses penguapan di rumah sakit karena sesak nafas. Biarlah oleh kuasa darah Yesus sanggup menjamah, menyembuhkan, memulihkan kesehatan kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Petrus, semangat ya. Tuhan beri kekuatan untuk melawan sakitnya dan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Amin. Menyapa juga ada Ibu Hendelina Harlensi Erin, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai selalu dan memberkati kita semuanya. Amin. Om Yudi, selamat pagi. Apa kabar? Menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau suka melancong naik kereta kemana-mana, coba naik kereta ke Pandaan. Turun stasiun mana ya? Oke, Mus Mulyadi sudah hadir ya Om. Dan buat Mbak Nina, selamat melayani serta tim berkah dalam. Terima kasih. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Kak Nina yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas serta semua pendengar Radio Star FM. Sebuah foto memang tidak bisa bicara, namun foto bisa mengingatkan kita pada seseorang dengan banyak cerita dan kenangan yang manis dan indah yang selalu tersimpan di dalam kalbu kita yang paling dalam. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pagi Ko Asyon, biarlah kita menjadi terang di tengah kegelapan. Meskipun sulit, banyak jalan yang berliku, tapi ingatlah ada Allah yang selalu menyertai. Baik, pujiannya ditunggu ya Ko. Dan Mbak Nina, kiranya kasih Allah selalu menyertai dan melindungi Mbak Nina dimanapun berada. Dan apa yang menjadi doa pergumulan Mbak Nina, Allah segera menjawabnya. Amin, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati. Doa terbaik juga buat Ko Asen sekeluarga ya. Dan mari kembali kita dengarkan pujian Tuhan tidak pernah keliru.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 23 menit. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menutup Restelot program pagi hari ini dengan doa. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press The Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Melewati masa-masa sukar dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Dan Engkau begitu baik mengasihi kami. Bahkan di saat kami menemui jalan buntu dalam hidup kami, Tuhan Yesus, jalan keluar terbaik bagi kami, Engkau sediakan. Tangan kuat itu yang akan terus memegang tangan kami, akan terus menuntun langkah kami di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Kami menang karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Renungan pagi hari ini mengajarkan bagi kami semuanya untuk mau menjadi saksi-Mu ya Bapa, melalui setiap perkataan, perbuatan kami. Tidak hanya di dalam diri kami saja, tapi kami boleh pergi keluar untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan kabar baik-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami di proses kami, kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat pendengar terkasih, Ibu Diana di Paiton, Ibu Kartini Raharjo, Abah Weso Samplangan, Ibu Bertilianini, Bapak Petrus Jesflo Widianto, dan juga Ibu Hendelina Halensi Erin. Kami berdoa Bapa buat Bapak Petrus yang sedang dalam proses penguapan di rumah sakit karena sesak nafas, biarlah oleh kuasa darah Yesus sanggup menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan untuk melewati prosesnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Setia Budi, Om Yudi, Bapak Paulus Kumala, Bapak Asyon, Ibu Ira, buat Celine yang sedang perjusa, kiranya Tuhan di dalam selama kegiatannya, kiranya Tuhan yang menolong, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan memberikan hasil yang luar biasa. Buat Ibu Yohana, buat Pak Tony, kiranya Tuhan menolong dalam kesembuhan matanya. Juga Ibu Kian, Bu Meti, Bapak Waluyo Adi, Ibu Yuni, Ibu Mariani. Kami berdoa ya Bapa buat Furin, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, kami segenap kru, seluruh klien Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, kiranya oh Tuhan memberkati kami semua, memberkati kehidupan mereka dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Bahkan Engkau turut bekerja menyelesaikan setiap perkara di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia, negara tercinta kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami, Engkau ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan yang memulihkan bangsa Indonesia melalui perekonomian Indonesia, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan menyediakan apapun Tuhan yang dibutuhkan oleh seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa Indonesia boleh kembali nyaman, aman, damai, dan sejahtera di dalam sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah
Tidak ada lagi rasa khawatir yang berlebihan karena Engkau selalu menyertai kami. Dan kami percaya negeri kami, bangsa Indonesia, ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Biarlah, oh Tuhan, kami percaya melalui visi pelayanan Radio Star FM, Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan oleh Bapak Handoko Wibowo sekeluarga. Kiranya, oh Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kami percaya Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami tutup Press the Lord program pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press the Lord program pagi hari ini didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, tadi kita sudah berdoa bersama Press the Lord Program untuk memulai hari ini ya. Dan dilanjut, saya Nina Kurniawan tetap menemani Anda tentunya di program Morning Classic, sembari mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan tugas-tugas Anda hari ini ya, sebelum mulai kerja. Nah, saya iringi dengan sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah ya, dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, kecepatan angin 5 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di
0: 011-222-333.
1: Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok,
3: sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Sebelum saya pamit, ada Abah Wesel Samplangan, apa kabar Bali? Dan salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih, selamat pagi untuk semua kru. Baik, terima kasih ya Abah Wesel Samplangan ini selalu setia hadir ya. Dimulai dari jam 5 pagi, siang, malam pun bahkan kami mendengarkan teman-teman siaran itu juga menyebut Abah Wesel Samplangan gabung. Wah, luar biasa. Terima kasih loh Abah Wesel Samplangan kalau kapan-kapan nyebrang gitu ya ke Jawa sini, ke Pandaan, Pasuruan. Mampir Abah Wesel Samplangan di studio Star FM ya. Kami dulu sering ke Bali tapi belum kenal Abah Wesel Samplangan. Coba kalau sudah kenal pasti kami mampir semuanya. Baik. Terima kasih buat kesetiaannya. Begitu juga dengan Ko Asian yang selalu setia bersama Star 105,5 FM. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Nina. Hari ini Situbondo mendung. Wah, sini tadi malam tiba-tiba hujan. Saya mau berangkat doa ke gereja itu udah nyiapin sepeda motor. Tahu-tahu belum sampai turun garasi, sudah hujannya kerotok. langsung deras, langsung sepeda motor kembali dimasukkan, gantilah mobil. Hujannya tidak ada tanda-tanda loh, enggak rintik-rintik dulu atau gerimis, langsung bres gitu ya. Untungnya masih mau berangkat. Kalau sudah di jalan, wah, kayaknya kembali pulang, enggak jadi ke gereja. Itulah luar biasanya Tuhan kita ya, selalu tepat pada waktunya ya. Baik, tetap semangat dan terus berjuang sampai impian kita terwujud. Amin. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih Ko Asian. Juga menyapa yang sudah memberikan jempol manisnya. Halo Kopler, Marcel Furniture dan juga Ibu Santi Hendrawati, terima kasih buat jempol manisnya ya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, untuk pagi hari ini program Star Kids kembali hadir ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah radio Star FM ada TK Islam Cahaya Cemerlang Pandaan. Dan adik-adik sudah ada di ruang edukasi. Dan nanti kita akan mendengarkan perbincangan bersama dengan guru dan kepala sekolah dari TK Islam Cahaya Cemerlang. Dan warga Star yang ingin tahu tentang Sekolah Islam Cahaya Cemerlang nanti bisa didengarkan bersama dengan saya, Eva Prasanti, di program Star Kids untuk edisi hari ini. Baik, kita akan dengarkan bersama di kesempatan kali ini satu lagu sebelum nanti ada perbincangan bersama dengan kepala sekolah dari TK Islam Cahaya Cemerlang. Kami hadirkan dari Tasya, Anak Gembala.

0: 105,5 Star FM. Baik, untuk pagi hari ini sudah ada Bunda Evi dari TK Islam Cahaya Cemerlang Pandaan. Dan pagi hari ini ternyata Bunda Evi gak sendiri, ada yang menemani. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Adiknya namanya siapa?
2: Apian Azaidan Robani.
0: Ih, namanya bagus sekali. Yang kasih nama siapa, sayang?
2: Ibu.
0: Oh, ibu. Kalau panggilannya adik siapa?
2: Bian.
0: Oh, adik Bian. Adik Bian sekolah di mana?
2: TK Islam Cahaya Cemerlang.
0: Ih, pinternya. Kelas berapa sih adik Bian?
2: TK.
0: Oh, TK. TKA apa TKB?
2: TKA.
0: Oh, TKA. Adik Bian sekolah di TK Islam Cahaya Cemerlang, gimana perasaannya?
2: Seneng.
0: Seneng. Pelajaran apa yang didapat di sekolah?
2: Murojaah.
0: Terus?
2: Menyanyi.
0: Mm-mm.
2: Menepali.
0: Mm-mm. Terus, apalagi?
2: Menulis.
0: Menulis. Kalau adik Bian sukanya pelajaran yang paling disukai Bian itu apa? Pelajaran apa?
2: Menepali.
0: Menepali. Wih, pinter. Adik Bian sudah bisa berhitung belum?
2: Sudah.
0: Oh, sudah bisa, pinternya. Kalau membaca?
2: Sudah.
0: Hebat. TKA sudah bisa membaca. Gurunya Bian yang paling disayang sama Bian siapa?
2: Bunda Evi.
0: Oh, Bunda Evi. Terus kalau di TKA yang ngajar Bian, Bunda siapa aja?
2: Bunda Evi, Bunda Ida, Kakak Ita.
0: Oh, tiga ya? Kalau yang ngajak sekolah Bian di TK Islam Cemerlang siapa, sayang?
2: Ibu.
0: Oh, ibu yang daftarin Bian. Itu pilihannya Bian sendiri atau ibu yang pilihin buat Bian?
2: Ibu sendiri.
0: Waktu awal Bian sekolah di sana, perasaannya Bian gimana?
2: Seneng.
0: Seneng. Teman-temannya Bian sayang sama Bian gak?
2: Sayang.
0: Oh, sayang. Best friend-nya Bian siapa?
2: Tito, Dana, Oval, Gibran 3, Gibran 2, Diki. Terus sama Gibran 1.
0: Aduh, Gibran-nya ada berapa namanya berarti?
2: Gibran 1, Gibran 2, Gibran 3.
0: Oh, enggak ada Gibran 4 ya? Enggak ada. Itu temannya kembar atau enggak? Atau memang namanya yang sama?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Namanya saja yang sama ya. Jadi kalau panggil Gibran 1 gitu. Oh, gitu. Oke, sekarang Kak Eva mau ngomong sama Bunda Evi, boleh? Boleh. Nanti Bian siap-siap tampil di Radio Star FM ya. Siap?
2: Siap.
0: Oke, baik. Selamat pagi, Bunda.
3: Selamat pagi.
0: Iya, terima Kak kasih Eva sudah datang ke Radio Star FM.
3: Sama-sama.
0: Semoga nanti pendidikan yang diberikan untuk anak-anak boleh memberi kebahagiaan.
3: Amin.
0: Manfaat juga. Iya. Bunda, ini saya pengen tanya tentang TK Islam Cahaya Cemerlang. Nah, mungkin dari visi, misi atau mungkin tujuan dari TK Islam Cahaya Cemerlang itu sebenarnya apa saja sih, Bunda?
3: Nggih, alhamdulillah. Terima kasih pada kesempatan pagi ini. Saya bersama anak-anak bisa datang.
0: Iya, betul.
3: Ke Radio Star FM. Yang berkesempatan kebetulan pada hari Jumat.
0: Betul.
3: Tanggal 15 Mei 2026. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah kami TK Islam Cahaya Cemerlang berdiri tahun 2010.
0: Oh.
3: Dan alhamdulillah letaknya beralamatkan di Jalan Rambutan nomor 44 Jogosari, Kecamatan Pandaan. Jadi kalau kakak-kakak semua dan pendengar Radio Star FM yang biasanya jalan-jalan ke Jogosari ataupun ke Wringin Anom, Kenjabon, itu silakan, nanti di sana ada tempat kita. Monggo,
0: kiri
3: silakan.
0: Jalan itu ya,
3: iya, kiri
0: ya.
3: Jalan. Siap. Kemudian untuk TK Islam Cahaya Cemerlang, alhamdulillah kebetulan kita memang sekolah yang berbasis Islam. Jadi apa kegiatan yang kita berikan berbasiskan dan berdasarkan kegiatan Islami, yang di mana kita kurikulum itu kita mengambil kurikulum umum juga kurikulum kita sendiri. Jadi untuk visi misinya adalah membangun generasi Muslim Madani yang berkarakter Rabani. Alhamdulillah. Dan kebetulan untuk hari ini kami membawa TKA.
0: Jadi
3: kita ada TKA dan TKB. Untuk misi-misinya yaitu mengasuh dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Kemudian menyiapkan dan menanamkan anak didik yang berkarakter Islami. Menyiapkan dan mengembangkan kemandirian anak. Jadi anak-anak di sekolah kita, Kak Eva ya, mulai sudah awal berdiri tahun 2010 kita sudah menerapkan kemandiriannya. Jadi anak-anak tidak didampingi orang tua. Jadi hanya diantar masuk jam 7.30 kemudian kita pulangnya jam 11. Jadi orang tua di rumah, orang tua bekerja, orang tua beraktivitas, dan anak-anak cukup dengan bunda-bundanya saja.
0: Iya, baik,
3: alhamdulillah.
0: Iya.
3: Itu ya memang kemandiriannya, kita kemandirian yang berbentuk Islami ataupun yang umum kita terapkan. Insyaallah alhamdulillah sudah meluluskan 15 periode
0: angkatan.
3: Okay, 15 angkatan.
0: Iya.
3: Kemudian melatih dan mengembangkan kecerdasan anak dalam berpikir, bertutur kata dan bertindak atau bersikap. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sesuai potensi anak, bakat anak dan sesuai dengan aspek perkembangan di pendidikan anak usia dini. Insya Allah seperti itu.
0: Amin.
3: Kak Eva, kurang lebihnya memang kami masih dibilang baru, tetapi juga agak lama.
0: Iya, betul.
3: Kalau dibilang baru karena sudah 16 tahun, kalau lama masih di bawah 20 tahun.
0: Betul,
3: mau doanya. Untuk para pendengar mungkin nanti apabila ada putra-putrinya yang sudah berusia 4 tahun atau 4 tahun ke atas bisa monggo bergabung bersama kita di TK Islam Cahaya Cemerlang yang letaknya di Jalan Rambutan nomor 44 Pandaan.
0: Oke, baik. Iya, mungkin Bunda yang ingin saya tanyakan tentang TK Islam Cahaya Cemerlang. Tadi Adik Bian juga sudah mengatakan tentang pelajaran yang ada, begitu. Mungkin ada ekstrakurikuler yang disediakan. Monggo, kami persilakan.
3: Kebetulan untuk ekstra yang sepenuhnya itu kita belum melakukan, tetapi kita sudah mempersiapkan. Jadi nantinya kedepannya ada ekstranya, insya Allah nanti untuk yang mewarna ataupun kegiatan seni, kemudian nanti ada mewarna itu tadi ya, sama insya Allah musik untuk angklung. Terus yang lebih kita utamakan yaitu kita sudah menjalankan tahfidz. Jadi kegiatan hafalan yang membedah di juz amma. Jadi anak-anak mulai untuk surat di juz amma itu yang surat-surat yang pendek-pendek di atas itu sudah kita berikan dalam silabus. Dalam silabus dan kita sampaikan ke orang tua. Jadi selain belajar di rumah, selain belajar di sekolah, Ananda juga bisa nanti dibantu orang tua belajar di rumah sebagai tindak lanjutnya. Terus untuk tahfidz, tahfidz itu kita juga ada pengampunya, dua bunda, dua ustadzah, yaitu Ustadzah Salma untuk TKA, Ustadzah Jahro itu untuk TKB. Dan kita laksanakan tahfidz hafalannya, kita bedah mulai dari yang bawah, dari surat yang panjang, An-Naba, An-Najiat, At-Tanwir dan lain-lainnya. Alhamdulillah itu setiap hari kita lakukan. Jadi sudah satu tahun ini sudah dilakukan Senin sampai Jumat untuk kegiatan tahfidz. Seperti itu
0: Iya. Baik, terima kasih Bunda Evi. Hari ini bertemu ya antara Bunda Evi dan Kak Eva begitu ya.
3: Terima kasih juga.
0: Baik, ini sepertinya anak-anak juga sudah ingin masuk mau siaran. Baik, Bunda Evi mungkin di akhir saya berikan kesempatan lagi untuk mempromosikan sekolahnya. Kalau ada orang tua yang ingin mendaftarkan, ini cara mendaftarkannya bagaimana dan persyaratannya apa saja? Monggo Bunda.
3: Terima kasih Kak Eva. Ya, para pendengar Radio Star FM yang mau bergabung dengan TK Islam Cahaya Cemerlang, kita dengan tangan terbuka sangat senang-senang sekali dengan program yang tadi sudah kami sampaikan. Ada program unggulan tahfidz, parenting, outbound ataupun pembiasaan perilaku keagamaan. Syarat dari pendaftaran di TK Islam Cahaya Cemerlang ada nanti persyaratannya, ada mengisi formulir pendaftaran, kemudian menyerahkan selebaran untuk fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga sama foto. Jadi langsung datang aja dan bisa menghubungi kontak person di 0857-3372-9693 ataupun di 0816-1546-9899. Silakan nanti bisa datang dan bisa juga langsung melihat di IG kami, di Instagram kami. Kami sudah update di media sosial. Jadi sangat besar kemungkinan bisa melihat sosok sekolah kami.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Bunda Evi, terima kasih untuk Adik Dian. Nanti teman-temannya diajak ya untuk tampil di Radio Star FM ya. Yang pertama ini ada kelompok 1 dan kelompok 2 mau membaca.
3: Kakak Eva, ini mungkin bisa kami perkenalkan dulu bunda-bunda yang datang hari ini.
0: Boleh, silakan. Iya, siapa saja?
3: Siap-siap untuk pendengar Radio Star FM. Kita sedang siaran di acara Star Kid, ya, acara
0: Star Kid
3: Radio Anak di Radio Star FM. Masya Allah, sangat senang, anak-anak semangat. Saya kali ini datang tidak sendirian, Bunda. Selain bersama anak-anak TKA, saya juga bersama ditemani oleh Bunda Ida. Halo, Bunda Ida. Ditemani Kakak Ita. Halo, Kakak Ita. Ditemani Bunda Putri. Halo, Kak Putri. Bunda Putri. Bunda Salma. Halo, Bunda Salma. Bunda Siska. Halo, Bunda Siska. Bunda Ria. Halo, Bunda Ria. Kami memang untuk pendidiknya atau bunda-bundanya memang lumayan banyak, ada 12 bunda karena dengan jumlah murid kita yang masyaallah, jadi kita mementingkan pendampingan yang maksimal kepada anak-anak.
0: Baik.
3: Siap, terima kasih Kak Eva.
0: Terima kasih kembali Bunda Evi. Sambil menunggu anak-anak yang mau tampil di Radio Star FM, saya persilahkan untuk Bian bisa memanggil teman-temannya yang mau tampil di Radio Star FM ya. Iya, dari kelompok 1 ini ada yang mau membaca Pancasila, ada yang mau baca surah Al-Fatihah, surah Ahnas dan surah Al-Kautsar. Silakan Bian, teman-temannya dipanggil. Siapa saja yang mau tampil hari ini? Silakan Bian.
4: Hai teman-teman.
0: Maaf.
4: Yuk.
5: Dengerin yuk.
4: Acara Dunia Anak Star Kids di Radio Star FM Pandaan dari jam 8 pagi sampai jam 9. Selamat mendengarkan ya.
0: Terima kasih Bian. Ya, silakan Bian, teman-temannya yang lain boleh dipanggil. Itu namanya siapa aja itu? Ada siapa yang hari ini mau tampil? Kelompok 1 sama kelompok 2. Siapa aja Bian? Ya, ayo Bian, teman-temannya dipanggil yang kelompok 1, siapa aja? Mic-nya ini sayang, pakai mic-nya. Nah,
4: kelompok 1 membaca Pancasila.
0: Ya, siapa aja?
4: 1, Tito, Gibran, 3, Mizan.
0: Ya, ayo, sudah siap ini teman-temannya membaca Pancasila?
4: Noval Sinyo.
0: Oke, ya, yuk. Oke, ya, yuk. Membaca Pancasila. Bisa lebih dekat ke mic. Oke, Bian juga boleh. Oke, sudah siap baca Pancasilanya adik-adik? Sudah siap baca Pancasilanya?
6: Sudah
0: siap, oke. Satu, dua, tiga.
4: Pancasila. Satu.

0: Twitter semuanya. Terima kasih ya. Oke, silakan Bian, teman-temannya yang kelompok 2 boleh dipanggil. Silakan. Siapa saja yang tampil hari ini?
1: Aufa, Noval, Deva, Ara, Zara, Angel,
0: yang namanya
1: Hari,
0: dipanggil
1: Faza, Aldi.
0: Yuk, yang namanya dipanggil sama Bian langsung ke dekat mic. Nah, hari ini mau baca surat ya. Oke, Al-Fatihah, An-Nas sama Al-Kautsar. Sudah siap? Sudah hafal kan? Sudah hafal surat-suratnya? Sudah ya. Oke. Oke, ditata sama Bunda Evi dulu. Oke, siap. Baik, baca dulu surat Al-Fatihah ya. Oke, 1, 2, 3.

0: Oh, mantep-mantep, pinter semuanya hari ini siarannya. Oke, bergantian sama temannya yang lain ya. Sekarang dari kelompok 3. Ayo Bian, dipanggil ini teman-temannya yang mau tampil di kelompok 3.
1: Diki, Seva, Baka, Andin,
0: ayo.
1: Arsa, Juna, ayo, Arsi,
0: Baka. Arsa, ayo, yang namanya dipanggil ayo, sama Bian. Iya, oke. Ini teman-temannya kelompok 3 mau ngapain ini Bian? Mau ngapain?
1: Membaca surat Al-Ikhlas, doa kebaikan dunia dan akhirat, doa naik kendaraan.
0: Iya, sudah siap siaran semuanya teman-temannya. Oke, ayo dari kelompok 3 ini ya. Membaca surat Al-Ikhlas, doa kebaikan dunia akhirat, dan doa naik kendaraan. Oke. Iya. Kak Eva pengen lihat senyumnya mana sih? Senyumnya mana? Ganteng semuanya, cantik semuanya. Oke, ayo. Sekarang Bian pimpin. Surat Al-Ikhlas, silakan Bian.
1: Membaca surat Al-Ikhlas. Bismillah.

tepuk tangan semuanya. Hebat-hebat, pinter-pinter. Oke, dari sekarang kelompok 4 ya. Oke, jeda terlebih dahulu saja. Jeda terlebih dahulu sambil tunggu teman-temannya siap dulu ya. Baik, iya.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapat di Radio Star FM. Jangan urip semua.
1: Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
1: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak kosata tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
4: Minyak kosata tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
4: Minyak kosata tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai.
4: Minyak kosata tunggal.

105,5 Star FM. Baik, dari TK Islam Cahaya Cemerlang sudah hadir di Radio Star FM dan ini sudah masuk di kelompok 4. Oke, silakan Bian dipanggil teman-temannya yang mau tampil di Radio Star FM. Ini siapa saja namanya, Bian? Iya. Oke.

0: Tentang radio.
1: Radio. Sudah pernah mendengarkan radio belum?
2: Pernah.
1: Radio apa sayang?
2: Setar FM.
1: Asik. Terima kasih. Hebat sekali. Baik. Iya, oh senangnya. Oke, ini teman-temannya sudah ada yang bergabung. Baik. Oke, list namanya sudah ada.
3: Yuk, siap, Mbak.
1: Iya, Mas Bian, ayo dipanggil teman-temannya yang mau tampil di Radio Star FM. Listnya boleh dikasihkan ke Bian. Iya, silakan Bian dipanggil teman-temannya yang kelompok 4. Yang kelompok 4 siapa saja, Kak?
3: Kelompok 4.
1: Oke, silakan Bian.
2: Zahra, Seva.
1: Mic-nya ke mic dekat mic. Nah.

0: Sinyo, lapit, gema, leon, satu, raka.
1: Nah, hari ini yang kelompok 4 mau ngapain aja? Bian. Ngapain aja? Angka
0: bahasa.
2: Menyanyikan
0: angka-angka bahasa
2: Indonesia.
0: Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Angka-angka bahasa Arab. Warna-warna bentuk geometri.
1: Metri,
0: kalau kau suka hati.
1: Yang terakhir
0: sendiri.
1: Oke, ya. Ayo sekarang
2: teman-teman. Ayo ngomong.
1: Ayo teman-teman.
2: Ayo teman-teman.
0: Ayo teman-teman.
2: Silakan.
0: Silakan.
2: Nyanyi.
1: Oke, sudah siap ya. Yuk.
3: Halo semuanya. Mbak.
1: Ayo. Iya. Oke, sekarang mau bernyanyi angka-angka bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Oke, siap?
3: Angka 1 2 3.
0: 1 2 3. 1 2 3.

0: Terhitung dalam bahasa Arab.
1: Wahidun.

Iya, ini sekarang menyanyi kalau kau suka hati ya. Nah, Bian kan pakai headphone. Ini nanti dengar sama lagunya sama siapa Mbak namanya? Zahra. Oh, Mbak Zahra. Nanti Mbak Zahra sama Bian itu didengarkan musiknya, nanti pimpin teman-temannya bernyanyinya. Oke, siap ya? Oke, ya. Kalau kau suka hati.

0: dibilang siap, siap. Kalau kau suka hati bilang siap, siap. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang siap, siap.
1: Yeay, terima kasih. Oke, ini sekarang diri sendiri ya. Oke, ini bisa pakai musik. Nanti Bian sama Zahra sama Elsa. Oke, nanti didengarkan musiknya di headphone. Nanti kalau sudah waktunya bernyanyi, teman-teman diajak bernyanyi. Oke, siap?
2: Oke.
1: Ya, oke ya. Diri sendiri.

0: Terima kasih.
1: Kelompok 5.
2: Ayo, sudah
1: kesana yuk.
2: Terima kasih
1: dari
2: kelompok 4.
1: Dadah Kak Eva. Terima kasih. Iya.
2: Dari kelompok 5.
1: Selanjutnya,
0: bilang. Selanjutnya
1: kelompok 5.
0: Kelompok 5.
3: Panggilan kelompok 5. Nih, panggilan.
0: Aira, Apian, Mizan, Akbar, Arthur, Gibran 1, Noval, Yasmin, Davin, Udin.
3: Yasmin mana Mbak? Ya, 10 teman-temannya ya.
4: Ya. Baik, sekarang dari kelompok 5 ini mau ngapain aja Bian? Silakan Bian. Adik-adik mau ngapain aja? Baca surat.
0: Surat Alfil.
4: Pakai sayang dekat mic sayang. Iya.
0: Baca surat Alfil, surat Al-Falaq, hadis, larangan mengganggu, balik sabar, doa untuk kedua orang tua.
4: Baik. Oke, sudah siap semuanya dari kelompok 5? Baik. Oke, silakan dari kelompok 5.

0: kelompok 5. Oke. Okay. Silahkan ke ruang edukasi kembali. Oke, okay, Bian. Sekarang teman-temannya dari kelompok 6 boleh dipanggil. Siapa aja dari kelompok 6? Iya, siapa aja ini kelompok 6 namanya?
1: Nabila, Zahra, Bian, Kenzi, Gibran 2, Fatim, Sania, Dana, Gibran 3, Fahmi.
0: Oke, okay, ayo. Dari kelompok 6, ini kelompok terakhir ya. Oke, dari kelompok 6 hari ini mau ngapain aja, Bian?
2: Mau ngapain aja?
0: Ngapain aja yang kelompok 6?
1: Membaca surat Al-Qadr, An-Nasr, Al-Insyirah, hadis malu, hadis kasih sayang.
0: Oke, dari kelompok 6 sudah siap?
1: Sudah
0: siap ya. Oke, silahkan Bian dipimpin temannya kelompok 6.

0: ayam.
1: Oke, terima kasih dari kelompok 6. Baik, iya. Ini yang terakhir atau?
2: Ada, tahfidz terakhir.
1: Oke, baik. Dari kelompok 6 dulu, Kak Eva mau minta adik-adik cuma bilang gini, Star Kids ceria, Star Kids hore. Bisa?
0: Bisa.
1: Oke, coba ya. 1, 2, 3.
0: Star Kids ceria, Star Kids hore.
1: Oke, bisa ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3.
0: Star Kids ceria, Star Kids hore.
1: Terima kasih dari kelompok 6. Oke, ini penampilan terakhir ya dari adik-adik the TK Islam. TK Islam Cahaya Cemerlang. Silakan. Terima kasih dari kelompok 6. Oke, kelompok terakhir. Oke, silakan Bian.
3: Tahfidz kelompok 1. Surat An-Naba dan Surat An-Nazi'at.
1: Iya, oke. Namanya dipanggil teman-temannya siapa saja?
3: Tito, Dana, Gibran 3, Sinyo, Fatim, Noval, Biam, Abiam, Zahra, Aira, Aufal.
1: Sudah? Oke, baik. Ini ada penampilan tahfidz ya. Oke, sudah siap? Oke, iya. Iya. Oke, silakan Bian dipimpin teman-temannya.
2: Nanti pas terakhir kita ya lagi ya.
1: Oke.

0: Kowaul Adin.
1: Baik, terima kasih. Hebat-hebat semuanya, anak-anak pinter. Oke. Iya, yel-yelnya yang terakhir ya. Ayo. Belum sayang, belum. Yel-yelnya yang terakhir, Kak Eva tadi minta Star Kids ceria, Star Kids hore gitu ya. Bisa semuanya?
0: Bisa.
1: Bisa. Oke, ayo. 1, 2, 3
0: Star Kids ceria, Star Kids hore.
1: Sekarang suaranya lebih keras lagi, bisa?
0: Bisa.
1: Oke, 1, 2, 3
0: Star Kids ceria, Star Kids hore.
1: Terima kasih buat adik-adik dari TK Islam Cahaya Cemerlang. Terima kasih Mas Bian sudah memimpin teman-teman hari ini. Oke, baik. Iya, yang terakhir ini ada sebentar-bentar Bu, saya cari backsoundnya ya Bu ya. Baik, sabar ya Bian ya. Oke, iya. Oke, yang terakhir ini dipimpin sama Bian ya. Didengarkan di headphone-nya ya Bian ya. Ayo.
2: Alhamdulillah semua mempersembahkan dari teman-teman TKA TK Islam, teman-teman TK Islam Cahaya Cemerlang sudah selesai dilaksanakan. Semoga teman-teman dan pendengar Radio Star FM senang, terhibur dan tetap semangat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Tepuk semangat. Ho ho. Ha ha. Ho.
3: TK Islam Cahaya Cemerlang, cerdas, ceria, mandiri, kreatif, islami. Yes, yes, yes.
1: Yes. Terima kasih dari TK Islam Cahaya Cemerlang. Terima kasih Adik Bian, terima kasih Elsa.
4: Mbak Zahra.
1: Oh, Mbak Zahra, terima kasih. Mas Noval, terima kasih. Mbak Nabila. Oke, terima kasih Bunda Evi, terima kasih Bunda. Bunda siapa?
4: Ita.
1: Oh, Bunda Ita, terima kasih sudah datang ke Radio Star FM. Bisa berjumpa lagi di tahun depan ya, di tahun ajaran baru. Amin. Siap. Baik, selanjutnya kita akan masuk di program Star Memory.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, program Star Memory sedikit mundur ya di jadwal biasanya. Tapi saya yakin warga Star tetap bersemangat mendengarkan lagu-lagu di program ini. Silahkan bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan waktunya sampai nanti di jam 11 siang. Baik, dari Ari Lasso, rahasia perempuan sudah kami hadirkan untuk membuka jumpa kita. Lanjut kita akan mendengarkan dari Kris Dayanti, Aku Wanita Biasa.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak ah Bu, pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tau.
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Pagi, Anton.
10: Pagi, Bella.
9: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
10: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
9: Kamu flu ya?
10: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
9: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
10: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
9: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
9: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi.
13: Tidak. Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. 105,5

subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM.
1: Dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke pak, tapi aduh.
7: Kenapa?
8: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldarnik. Poldarnik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldarnik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldarniknya.
7: Oke, sama-sama. Poldarnik, pol.
2: Poldarnik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
10: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
9: Cocok banget sama tema pesta kita.
10: Setuju.
9: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
10: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
9: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
11: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
12: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Momo, vokalis lama Geisha, masih sering mendapat perhatian penggemar karena gaya hidupnya setelah menikah dengan pengusaha mapan bernama Nikola Reza Saputra Samudra yang dinilai cukup mentereng. Suami Momo adalah pengusaha sukses di bidang furniture dengan bisnis yang telah meraih kesuksesan di pasar global. Baru-baru ini Momo juga menunjukkan pabrik suaminya seluas mencapai 8 hektar. Kemudian di tahun 2024 lalu, Momo juga memberikan kejutan istimewa kepada kedua anaknya, Briel dan Abe, dengan mendirikan sebuah taman bermain pribadi di villa mereka sendiri yang lokasinya hanya berjarak 5 menit saja dari rumah mereka. Oke, lagu dari Geisha yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk selamanya.

0: permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut bisa nggak?
1: Loh kan biar cepet sampai mbak.
0: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan speed gun lho mas, dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh gawat juga ya mbak.
0: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang, jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul wis, masuk gue kok.
0: Awas mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Daniel Sahuleka sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul You Make My World So Colorful. Warga Star, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Mami yang ada di PDW, Ilyas, ada juga Syifa, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan ya. Lagunya tadi sudah kami hadirkan. Zam, terima kasih juga untuk Bams dari kawasan Sidoarjo, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, ada Mama Arum di Probolinggo, Mas Franky yang ada di Bangil, ada juga yang request Gerbi. Sayang sekali tidak mencantumkan nama ya. Ali Husen, terima kasih. Pak Asyen juga terima kasih. Lagunya ditunggu saja. Kata Pak Asyen, jangan khawatir karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah di dalam hati dan pikiranmu, dan nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Marcel untuk

Lagunya Kupu-kupu Kertas sudah kita dengarkan tadi ya. Terima kasih Abah Waisal yang sudah bergabung. Yang like siapa saja kan? Ada Muhammad Saifi, Oman, CQ Mulyado, ada Solihin, Abah Waisal Andung, Lili Avianti, Kopler Marcel, ada Pak Asyian Lili, Muhammad Yudi Bejo, Toto Blendrang, dan Hendrik Bit. Terima kasih untuk like-nya, sehat-sehat ya untuk semua warga Star di kesempatan hari ini. Warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, dari Dol Sumbang dan ini Karlina, Aku Cinta Kamu.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan.
1: Itu ya.
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Dan program Starget akan warga Star dengar selama 3 jam ke depan bersama dengan Rani Krishna. Jadi saya Eva Prasanti undur diri. Selamat siang dan bye-bye.

0: in focus.
1: Lapangan golf di tengah danau terdengar cukup aneh, namun unik memang. Tapi lapangan golf yang terletak di kota Coeur d'Alene, Idaho, Amerika Serikat ini memang berada di tengah danau. Lapangan golf terapung ini merupakan salah satu cara Coeur d'Alene Resort untuk mendatangkan banyak wisatawan. Lapangan golf terapung ini merupakan lokasi hole nomor 14 dari total 18 hole. Yang unik lagi, bagian lapangan golf yang terapung ini bisa berpindah tempat karena menempati sebuah pulau buatan. Hal ini tentunya menjadi kesulitan tersendiri bagi para pemain golf. Ada kapal khusus yang mengantar pemain golf dari daratan utama menuju pulau buatan ini. Lapangan golf beserta bagian yang terapungnya didesain oleh Scott Miller dan dibuka di tahun 1991.
0: Sport Live, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat 15 Mei 2026. Bahagia itu sederhana, sesederhana bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Rani Krishna menemani untuk Stargate Star Joget Asoy, tentunya sampai jam 2 siang nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut original dan juga klasik. Yang pengen bergabung silahkan. Kalau tadi hadir satu lagu dari Ike Nurjana dengan Jangan Pakai Hati, kali ini lanjut Ine Cynthia dengan Jam 5. Stargate Star Joget Asoy.

de gallina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asal.

Yang hadir barusan satu lagu Mular Kijo, diambil dari satu film Barsa yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Twin Khalhana di tahun 1999 ya. Filmnya tidak begitu sukses dan bisa dibilang ini pertama kalinya Shah Rukh Khan dipertemukan sama Twin Khalhana, karena film ini juga temanya komedi action ya. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang ingin bergabung. Silakan bisa SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Baik warga Star, banyak dulu ya. Satu persatu juga requestnya sudah berdatangan. Salah satunya yang satu ini dari Imam S. Arifin bersama dengan Nana Mardiana dengan Seminggu di Malaysia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
7: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
7: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
7: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
7: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
8: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Delia Paramita, hadir dengan Bulan Madu. Hal ini membawa kita di menit ke-46 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Oke, lanjut. Kali ini langsung aja Rani sapa yang sudah bergabung di WA ya. Selamat siang untuk Pak Purmanem yang ada di Pasuruan Kota. Lagunya sudah Rani hadirkan tadi. Menyapa untuk Abah Waisal, ada Denny Krismono, Om Yudi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Ima, Bu Ira, ada Mbak Gadis, Mbak Safuro, ada Mbak Reni, Furin. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu, berkah dalam, amin. Terima kasih. Mama Dian yang ada di kawasan Bangil, menyapa untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah semuanya, amin. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagunya juga sudah Rani hadirkan ya. Mudah-mudahan tadi nututi sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Halo Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Metlong weekend. Mbak Rani sukses rezekinya maler. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Wak Rete Heru Mulyono, lagunya juga ditunggu ya. Sementara juga ada Bu Yuni yang di kawasan Tanggulangin.

mungkin Tera Dilbarnya yang dibintangi sama Tushar Kapoor itu ya, dari sender film Yedil. Oke, insya Allah nanti ditunggu. Hadir kali ini lewat suara dari Iyad Bustami dengan Iju.

0: sih Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya Mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
10: Mega Disc, where music matters.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
12: Star Joget, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Joget.

0: Keluarga Star, saya Inu Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

Satu lagu diambil dari soundtrack soundtrack film Barsad. Dirilis tahun 1995 yang dibintangi Bobby Dool bersama dengan Twinkle Khanna. Hadir dengan Love to Jilow. Hadir di menit ke-22 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM ya. Sudah banyak yang bergabung. Terima kasih Rani sapa satu persatu. Halo, selamat siang untuk Afian yang di Pasuruan Kota. Mbak Rani sehat selalu, banyak rezekinya ya. Lagunya ditunggu sambil tiduran ternyata. Oh, libur ya. Karena ada sebagian yang long weekend, jadi liburnya mulai Kamis sampai Minggu masuk hari Senin. Tapi anak-anak sekolah juga ada yang hari ini libur, ada yang hari ini masuk. Besok ada yang masuk, tapi juga ada yang libur. Jadi memang kalau dilihat tergantung kebijakan dari sekolahnya ya.

Ini pengen sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook ini. Selamat siang saja. Apa kabar untuk Toto Blendrang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Suramadu. Ancene kok lagunya lah iku ay kandas ay. Kemarin itu kandas sudah keputer loh. Jadi mohon maaf saya pending dulu ya. Oh iya, ternyata melu ay mbak lagunya baru pulang Jumatan. Oke. Tata Blendereng menyapa untuk Arfi Floriden, Anwar Eko, Mbak Reni, Marcel, ada Mas Sutikno, Pak John Sableng, Mbak Ani dan juga Pak Riti ya. Terima kasih kembali. Halo Marcel. Yang ada di kawasan Sidogiri. Menyapa buat semuanya saja. Kemudian juga untuk Mbak Raninya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Lagunya dari Bunda Rita Sugiarto ya. Soalnya ada yang versinya Lata Manggeskar loh itu. Hai orang asing gitu loh. Oke, Robert Armatu juga selamat siang. Kesepian dari Ayu Soraya. Tadi juga sudah Rani hadirkan. Oke, yang satu ini diambil dari sonter film Bang Haji Roma Irama yang berjudul Melodi Cinta. Bunda Rita Sugiarto hadir dengan Orang Asing.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
2: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Stargate.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear.

Madre Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM. Star Joget Asa.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet.

0: Jantung sehat.
1: Ya, Fenagen.
2: Cute time dulu, ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
10: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
10: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
9: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
11: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
12: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
13: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke, Pak. Tapi,
13: kenapa?
14: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
13: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
16: 105.5 Star FM.
17: Star Joget, Star Joget.
18: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
16: Star Joget.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Mansyur S hadir dengan Mengapa Cuma Mimpi. Membawa kita di menit akhir untuk Stargate Aso ya, edisi hari ini. Rani pamit mundur, setelah ini ada Bang Jono yang akan menggantikan untuk Stargate 2. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Oke, satu lagu terakhir dari soundtrack film Lucky dengan Cori-Cori. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Kabar pertama datang dari Surabaya. Jamaah haji lanjut usia atau lansia Indonesia diimbau untuk mewaspadai kondisi disorientasi atau kebingungan saat tiba di Mekah guna mencegah resiko gangguan kesehatan serius menjelang fase puncak Armuzna. Kondisi ini umumnya dipicu oleh kelelahan perjalanan panjang dari tanah air, perubahan cuaca ekstrim yang menyentuh 43 derajat Celcius hingga sulitnya adaptasi lingkungan baru di sekitar hotel pemondokan. PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dani Pramudia menjelaskan, jemaah yang mengalami penurunan orientasi membutuhkan waktu pemulihan khusus antara 24 hingga 48 jam. Dengan banyak minum, tubuh akan lebih cepat pulih dan orientasi bisa kembali membaik. Kunci utama penanganan jemaah yang mengalami kebingungan adalah kehadiran pendamping secara fisik. Dr. Dani menekankan bahwa peran keluarga, ketua rombongan maupun teman sekamar sangat krusial dalam membantu memulihkan kesadaran jemaah mengenai lokasi dan aktivitas yang sedang dijalani. Berdasarkan data medis, kelompok paling rentan mengalami disorientasi adalah jemaah dengan penyakit penyerta atau mereka yang sudah menunjukkan gejala penurunan daya ingat sejak di embarkasi. Faktor kelembapan udara yang hanya 16% di Mekah saat ini mempercepat resiko dehidrasi yang menjadi salah satu pemicu utama kebingungan mental pada lansia. Kemenats melalui petugas kesehatan terus melakukan pemantauan aktif terhadap jamaah resiko tinggi di setiap sektor. Jamaah dihimbau untuk disiplin mengonsumsi obat-obatan rutin dan meminum air minimal 200 ml per jam yang dicampur elektrolit guna mencegah dan menjaga keseimbangan mineral tubuh. Hal ini penting agar jemaah dapat menjalani rangkaian puncak haji atau wukuf di Arafah yang dijadwalkan pada 26 Mei mendatang dengan kondisi fisik yang optimal. Beralih ke Probolinggo. Praktik pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo masih terus terjadi, meski aturan negara melarang pernikahan bagi pasangan berusia di bawah 19 tahun. Sejumlah remaja tetap mengajukan pernikahan melalui jalur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kraksan. Sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 16 permohonan dispensasi kawin masuk ke PA Kraksan. Dari jumlah tersebut, 7 perkara telah diputuskan, sementara sisanya masih menjalani proses persidangan. Panitera Muda Hukum PA Kraksan Faruk mengatakan, mayoritas pengajuan dispensasi kawin masih dipicu persoalan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Faruk, batasan yang belum memenuhi batas usia minimal menikah sesuai ketentuan tetap harus mengajukan dispensasi kawin agar pernikahan mereka bisa diakui secara hukum. Menurut Faruk, pernikahan usia dini bukan perkara sederhana karena pasangan muda harus siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga dan peran sebagai orang tua di masa depan. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut aktivitasnya sambil berjoget gitu ya, biar tidak terasa, alias semakin terasa enteng gitu ya, di penghujung pekan buat yang aktivitasnya sampai dengan hari Jumat saja. Karena 3 jam ke depan, 2 siang sampai dengan 5 sore nanti, ada rentan lagu dangdut modern yang bakal mengiringi bentuk apapun aktivitas Anda di hari yang ke-15 di bulan Mei 2026. Ya. Kalia Siska bersama SK86 sudah mengawali dengan hadirnya satu nomor cover Mojang Priangan. Dan bareng saya Bang Jono, saya pun sudah siap melanjut tampilnya deretan lagu dangdut modern lainnya. Di antaranya ada penampil duo anggrek lewat Sumo, Susaf, Move On.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stalker in the hole.

Muslimin, kembali Mas Star FM. Baru saja berlalu ya tampilan lawas dari duo Serigala dengan tajuk Sakura. Nggak terasa juga tampilan pembuka ketiga ini sudah membawa kita terus melaju ke guliran waktu sampai menit yang ke-25 saat sekarang dari 2 siang waktu Star FM. Dan sebagaimana biasa, Star G2 tidak melulu menghadirkan tampilan-tampilan yang sudah saya persiapkan, tetapi juga menampung deretan lagu-lagu dangdut modern pilihan dari warga Star yang bisa diajukan lewat pesan singkat di WA 081831075 atau juga lewat sosial media kami di Facebook. Postingan paling barunya sudah Anda bisa cek ya. Setelah Anda temukan bisa langsung dilanjut, tulis di kolom komentar berkait dengan request. Oke, saya awali dulu ketemu dengan beberapa teman PDW gitu ya. Yang kali ini sudah berkirim WA-nya itu dari beberapa jam tadi gitu ya, pas waktu jam istirahat. Nah, requestnya untuk program ini dan tentu saja baru dibaca sekarang. Seperti Mami misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Menantikan Yeni Inka, lantunkan Kangen Setengah Mati. Dan lagunya sudah siap, bisa disimak sesaat lagi gitu ya. Halo juga untuk Ilyas yang ada di kawasan Pandaan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang ditunggu super emak gitu ya, dengan Ada Dia. Sedangkan Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah. Aneh tapi nyata, ini gak masuk di sini ya. Penampil Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah itu materi Star Get di sesi yang pertama. Mungkin terlewat kebaca tadi di sesi yang pertama gitu ya. Oke, semoga tetap menikmati sajian nomor-nomor di program ini yang bakal terus Anda bisa nikmati sampai dengan tuntas di 5 sore. Sekalian juga selamat sore buat Fatma yang menunggu simpel saja lagu bertajuk Deno. Baik, kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya. Dari duo Serigala ada Yeni Inka. Kangen Setengah Mati.

0: Enggak ah, Bu. Pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
0: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
0: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
0: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Star Game in the Hole.

105,5 FM, sebuah nomor yang bertajuk Deno yang dibawakan Cindy Cynthia, menghadirkan juga Sadewo gitu ya sebagai kolaborator gitu ya, kerja bareng. Ini rupanya juga setelah dia rilis pada November tahun kemarin, terus sempat sukses dan kemudian sempat dibawakan versinya bermacam ragam gitu ya, mendapatkan sukses yang signifikan di industri musik Jawa. Lagu ini sendiri populer berkat nuansa hangatnya yang emosional, juga liriknya yang begitu menyentuh ya. Yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Sekarang saya bakal jumpa saja untuk yang sudah bergabung di Stargate sesi yang kedua ini via Facebook ya. Saya dapati masih ada satu komentar yang datangnya dari warga Star yang punya nama akun. Memangnya kenapa? Nama akunnya bukan nama itu ya, pertanyaan. Hadir Star FM, yang di request itu tampilan dari Ebi bersama Zahra Sima gitu ya. Judulnya simpel saja, saya kurang paham ini dibacanya apa gitu ya, karena hurufnya itu cuman A dan Y, A-Y. Dibaca I atau apa gitu ya. Intinya lagunya juga sudah kami miliki, sudah saya temukan dan siap dihadirkan nanti. Ditunggu, terima kasih. Halo juga untuk Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Selamat bergabung untuk Anda, cuman untuk lagu yang diinginkan Kelangan versi dari Farel Prayoga tidak kami miliki. Jadi yang tampil nanti versinya versi lain yang tersedia di diskotika kami gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Purmanam. Siang hari ini juga menyapa Pak Rite, Bapak John Sableng, Mas Tekno, Arfi, Anwar Eko, Toto Blendrang, Chris Veslik, Mama Arum, Ibu Ima, Ibu Ira, Ibu Lili, Bu Nur Jalil, Bu Sugeng, Furin. Nggak ketinggalan begitu ya. Selamat mendengarkan bersama Stargate 2. Selalu jaya di udara untuk Star FM. Semoga salam sehat selalu untuk warga Star. Terima kasih Bapak Purmanam. Zam, teman PDW juga sudah menyatu mengusulkan hadirnya Tabola Balai. Ada juga Ayas yang menunggu ayang-ayang saja. Oke, siap ditunggu karena segera dihadirkan satu persatu tampilan-tampilan yang sudah dihadirkan lewat akses gabung yang sudah dibagi tadi ya. Ini kita beralih saja dari Cindy Cynthia. Ada AB bersama Zahra Sima dalam AYE.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the hole.

105 kembali Master FM. Giliran yang sudah menunggu kemunculan dari Sleep Open Up bareng Jason Seran dan Juan Reza. Ada juga Diva Aurel. Cukup rame ya pembawanya lewat Tabola Bali. Kita sudah dengar, sekali juga kita sudah lewati 60 menit yang pertama. Oke, sekarang waktunya lanjut cek kadar nama-nama yang sudah join di program ini. Masih di WA yang paling banyak. Kini saya mulai ketemu dengan Seva gitu ya, yang merantikan Summer. Summer ini dari diskotika kami, dibawakan oleh Mas Do gitu ya. Oke, nomornya persiapkan, ditunggu. Sedangkan Mita yang merantikan layang Dayaning Rosso gitu ya. Langgeng Dayaning Rosso atau LDR, yang versi aslinya dibawakan Denny Caknan, kebetulan juga tidak tersedia di diskotika kami. Yang ada adalah versi dari Suliana, versi orkestra. Nah itulah yang nanti bakal dimunculkan untuk lagu bertajuk LDR ini atau Langgeng Dayaning Rosso gitu ya. Kemudian ada yang kompak nih ya, teman-teman PDW yang inginkan sebatas teman, itu ada dua orang sekaligus, ada Via dan Fanny. Jadi terima kasih. Halo juga untuk Rika, saya sudah persiapkan juga satu nomor bertajuk Andaikan Tak Berpisah. Ditunggu dalam antrian gitu ya. 4 menit sudah beranjak dari 3 sore. Kita langsung sambung saja Slate Open Up. Untuk tampilan berikutnya ada Vita Alvia dalam Ayang Ayang.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: In the house.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the hole.

kolaborasinya cukup banyak gitu ya, atau cukup lama. Jadi duet mereka berdua itu banyak lagu-lagu yang kita dapati. Karena Bajul Danu juga berduet dengan beberapa penyanyi yang lain, cuma dengan Dara Ayu ini cukup banyak ya untuk lagu-lagu covernya. Satu diantaranya adalah Andaikan Tak Berpisah. Kita baru simak dan nomor ini termasuk yang sempat di request hadirnya. Saya ke Facebook ketemu dengan Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Selamat sore, selamat menikmati Stargate 2. Karena sejauh ini Abah Waisel masih istiqomah gitu ya, bergabung tanpa request. Saya balik lagi ke WA. Kali ini saya ketemu dengan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Stargate 2, sik asik. Gabung aku mas. Request lagu dari NDX AK yang Apa Kabar Mantan. Makasih. Selamat siaran. Oh siap. Dari Om Yudi, kali ini saya ketemu dengan Novi yang menantikan kehadiran dari NDX AK juga. Tersno tekan mati. Saya satukan dengan lagu pilihan Om Yudi ya untuk Novi. Sedangkan Kaila inginkan Kelangan. Kelangan tadi juga sudah muncul, jadi praktis sudah terjawab. Ada Putri yang menantikan Ngomong Api-Api. Selanjutnya saya dapati juga Tina, masih teman PDW, yang diajukan kehadiran dari Happy Asmara untuk sebuah lagu bertajuk Perlahan. Dan berikutnya sekalian saya jumpa ada Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo gitu ya, menantikan sebuah tampilan lawas Feby Pratiwi, Kau Tercipta Bukan Untukku. Disapa Ibu Anis, kemudian Bu Ani, Bu Sandra, Bu Ira, Bu Ima, Mas Franky, ada juga Bapak Purmanam dan semua warga Star. Semoga senantiasa sehat dan tentu saja berbahagia. Dari Dara Ayu, kali ini kita bakal segera langsung simak tampilan dari NDX AK. Apa Kabar Mantan?

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi,
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the house.

Star FM, Tina yang sudah menghadirkan Om Edi buat kita simak bersama gitu ya lewat Stargate 2. Dan kini pun kita terus lanjut kebersamaan yang bersisa 1 kali 60 menit yang terakhir. Sudah bergabung juga Puro yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadirkan dua materi dari dua manja. Apakah lelaki cadangan ataukah ketahuan yang jadi opsi gitu ya. Oke, yang pasti kita masih ada waktu atau kesempatan yang cukup leluasa buat warga Star menyimak deretan lagu-lagu dangdut moderni sampai dengan waktunya habis atau rampung di 5 sore nanti. Ini kita langsung beranjak dulu dari Happy Asmara ke Feby Pratiwi dengan Kau Tercipta Bukan Untukku. Four, three, two, one.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
2: In the hole.

Okay, kini waktunya kita bicara soal Geisha di segmen Star of the Month, di mana Robby Satria bukan hanya dikenal sebagai gitaris band ternama Geisha, melainkan juga mentor bagi musisi muda yang ingin meniti karir di industri musik. Dalam sebuah workshop yang digelar kelas bisnis musik dan didirikan Aldo Sianturi, Robby menekankan bahwa modal bakat saja nggak cukup ya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dia berpesan agar musisi muda tidak terlalu terobsesi dengan angka penonton atau jumlah pengikut di media sosial tanpa memikirkan rencana jangka panjang. Robby mengingatkan ada hal yang jauh lebih penting untuk dikejar ketimbang sekedar menjadi perbincangan sesaat atau viral di internet. Ia mengajak seluruh musisi untuk berbenah diri dan menerapkan pola kerja yang lebih profesional dalam setiap proyek musik yang tengah mereka jalani. Dengan begitu, perjalanan panjang seorang seniman di kancah musik nasional agar tidak mudah tumbang oleh perubahan tren. Kita dengar Geisha dalam Takkan Pernah Ada.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya,
3: hello.

0: emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stalker in the hole.

105,5 Star FM. Anda baru dengar sebuah nomor baru yang dirilis oleh Echo Show kerja bareng dengan Ferry Claw gitu ya. Judulnya Lu Kenal Veronica Ko. Lagu ini dirilis pertama kali 8 Mei 2026 gitu ya. Jadi kurang lebih sepekan kemarin. Dan kemudian viral di media sosial khususnya di platform TikTok di mana banyak yang menggunakan sound ini. Nah, secara musik lagunya memadukan unsur musik timur dengan beat ringan yang mudah diingat ya. Gaya penyampaiannya itu juga dibuat santai, jenaka, jadi terasa dekat dengan percakapan sehari-hari masyarakat. Lagu ini sendiri menggambarkan percakapan seseorang yang ingin mengenal sosok perempuan bernama Veronica. Juga lagu ini menyisipkan pesan perubahan hubungan sosial dan rasa kecewa pada seseorang yang dianggap berubah setelah berada di lingkungan barunya. Nah, salah satu bagian yang dikenal dalam lagu ini adalah penggunaan kalimat berbahasa Inggris yang terdengar unik dan spontan gitu ya. Oke, itu dia lagu baru dari Echo Show kerja bareng dengan Ferry Claw. Selamat sore Solihin alias Mas Franky yang dari kawasan Bangil gitu ya. Sayang sekali Guyon Watonya sudah muncul jadi gak bisa dihadirkan lagi. Selamat menikmati Stargate 2 yang bersisa kurang lebih 10 menitan ke depan. Baik, kita bakal beralih saja ke tampilan berikutnya. Ada nuansa timur yang masih bakal kita dengar lewat lagu berikut. Ada Juan Reza dalam Curi-Curi Pandang.

Star FM. Akhirnya dengan kemunculan Tika Dias lewat curhat lagi, waktu yang tersedia di program Star jadi sesi yang kedua ini sampai di bagian paling ujungnya ya. 4 menit bersisa sebelum kita sampai di posisi 5. Satu tampilan pamungkas siap dihadirkan dan Anda bisa lanjut jalan bareng Fira Zahra di program favorit kita untuk Anda para pecinta music pop Indonesia. Saya Bang Jaro pamit. 2 do 5 jadi tampilan pungkasan lewat Wakuncar.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Masih ingatkah Anda dengan musisi bernama Gomblo? Dia kelahiran tahun 1950-an ini lahir dengan nama Sujarwo Sumarsono. Pentolan grup balada Lemon Trees bersama Leo Christie dan Frankie Sahila tua ini mendadak menjadi ikon pop setelah lagu solonya Kugadekan Cintaku yang genit lucu meledak di pertengahan tahun 80-an. Gomblo yang juga piawai menulis syair tentang lingkungan hidup ini terus dikenang berkat lagu kebangsaan informal yang diciptakannya yaitu Kebiar dan Kebiar.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Dahesa, juga

105.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Kesha Livronka dengan Tak Pantas Terluka Lagi. Ngebuka untuk favorit kita edisi Jumat ya, 15 Mei 2026. Pada libur apa enggak ini hari ini warga Star? Soalnya kalau di kalender hari ini cuti bersama loh, tapi enggak tanggal merah. Enggak tanggal merah, yang tanggal merah tuh kemarin. Cuman hari ini ibaratnya hari kejepit ya. Besok kan udah weekend, Sabtu Minggu. Terus kemarin tanggal merah. Jadi hari ini hari kejepit sih. Makanya cuti bersama aja gitu ya. Oke, enggak semuanya libur, termasuk penyiarnya juga gas ya. Untuk hari ini tetap menemani sore menjelang petang warga Star. Kita mau ngobrolin percintaan karena hari Jumat memang edisi Bucin Budak Cinta. Tentang kenalan online warga Star. Kamu pernah gak sih warga Star kayak kenalan lewat media sosial, lewat aplikasi kencan atau perkenalan, pertemanan gitu ya? Terus bukan cuman kenalan ya, tapi deket. Terus warga Star jadian secara gak langsung di online gitu. Ya mungkin gak sampai jadian ya, tapi ya pokoknya bisa dianggap TTM lah, teman tapi mesra aja. Nah kemudian warga Star suatu hari janjian ketemuan gitu dengan si dia. Ketemuan secara langsung ya. Lah kok beda ya sama yang ada di foto atau video atau di media sosial gitu lah. Jadi kamu tuh kayak ngerasa kecewa ya. Kenalan online, deket, terus kamu kecewa saat ketemu orangnya langsung. Pernah gak warga Star? Jawabannya pernah atau gak pernah ya. Kasih tahu alasannya juga, oke? Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Kenalan online, terus kecewa saat ketemu orangnya langsung, pernah atau gak pernah, dan kasih tahu alasannya. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Ke lagu berikutnya bergeser kami hadirkan by Liodra, Pura-Pura.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132.
2: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
1: Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dan taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya agar kalian mendapat rahmat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Dan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pintu.

0: cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandya.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: auf dem Markt.
1: Baik, warga Star, rupanya udah 2 mingguan aja kita ngobrolin Geisha dalam sesi Star of the Month Mei 2026. Narova Morina Sinaga atau yang selama ini akrab disapa dengan Momo udah tidak lagi menjadi vokalis Geisha. Namun hingga kini dia tuh masih dikenal dengan sebutan Momo Geisha. Momo mengatakan bahwa awalnya sudah ingin mengubah username Instagramnya, tapi keputusan itu diubahnya setelah berbincang dengan salah satu petinggi label musiknya. Momo menyebut bahwa ada alasan lain yang ngebikin dia itu tidak mengganti nama Geisha di Instagramnya. Namun dalam hal ini dia itu gak mau ngejawab dengan gamblang ya. Tapi secara tidak langsung dia itu memberikan gambaran bahwa dia besar bersama band Geisha dan itu tidak dapat dihapus karena sudah termasuk menjadi bagian dari jalan hidupnya. Ke lagu dari Geisha yang vokalisnya masih Momo, kali ini saya hadirkan dengan judul Takkan Pernah Ada.

105.5 Star FM. Track yang barusan tampil warga Star dibawakan oleh Mahalini dari tahun 2022 untuk perilisannya ya, Kisah Sempurna, dipesan via WA. Selamat mendengarkan. Terlebih yang sudah ngikutin topik cinta pada kesempatan hari Jumat ini 15 Mei 2026 ya. Hari ini libur apa enggak nih warga Star? Kerjanya, rutinitasnya. Kalau sekolah sih rata-rata libur ya. Soalnya kan memang hari ini enggak tanggal merah, tapi ada tanda kutip cuti bersama gitu ya. Jadi mayoritas pada libur banyak instansi pendidikan. Kalau instansi perusahaan atau pekerjaan sih ya minoritas lah yang libur ya. Jadi ada yang masuk, ada juga yang libur, tapi banyakan yang masuk sih. Warga Star, pada intinya untuk kesempatan malam hari ini kamu sudah mendengarkan program favorit kita. Lagi apapun, lagi ngapain dan sama siapapun warga Star malam hari ini, harapannya kalau lagi ada waktu luang bisa join di program ini dan ngejawab topik yang sedang berlangsung. Kita lagi ngobrolin soal perkenalan secara online. Kenalan dalam hal ini ya bisa jadi teman, tapi biasanya sih TTM ya, teman tapi mesra. Kalau ada kecocokan sampai bisa jadian gitu ya, dan bisa lanjut. Soalnya zaman sekarang kan udah canggih, udah era digital ya. Makanya bukan soal informasi aja, bukan soal informasi hiburan aja yang bisa kita temui di media sosial atau online ya, atau era digital gitu kan, tapi juga tentang cari jodoh. Cari jodoh zaman sekarang banyak caranya sih dibanding ya beberapa tahun yang lalu lah. Lebih dari 10 tahun yang lalu tuh kayak jangan 10 tahun deh, 15 atau 20 tahun yang lalu gitu. Itu pilihannya gak banyak-banyak amat ya, apalagi 30-40 tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang 10 tahun yang lalu sih udah mulai canggih. Bahkan bisa dibilang 15 tahun yang lalu udah mulai tahun kebangkitan gitu ya, media sosial. Karena banyak macamnya dan banyak aplikasi cari jodoh. Yang namanya media sosial kan banyak ya. Kalau 15 tahun yang lalu yang populer itu sempat Twitter, kemudian Facebook ya. Sebelumnya juga ada Friendster gitu. Saya sampai situ sih, yang paling lama itu Friendster ya. Paling lama itu Friendster, kemudian Facebook, terus Twitter, terus apa ya, itu kayak media sosial yang ngikutin dari lama gitu ya. Terus Instagram, dulu bahkan ada juga Pet, tapi gak tahu nih kemana ya. Nah kemudian yang aplikasi chatting ya, itu dulu ada BBM, terus juga ada WA ya, WhatsApp itu sekitar 2017-an. Bahkan kalau aplikasi kencan itu sekitar 2012-13 gitu. Sekarang masih ada apa enggak ya, saya nggak pernah ngecek lagi soalnya nggak cari jodoh lagi ya. Tapi dulu pernah kayak nyobain gitu pas lagi single gitu ya. Saya lupa sih, pokoknya aplikasi kencan-kencan gitu tak coba ya pas lagi single. Unduh aplikasinya terus daftar di beberapa aplikasi gitu ya. Ya memang banyak gitu pilihannya, tapi gimana ya, kayak kurang srek lah intinya gitu. Kalau kenalan di online gitu, makanya udah deh gak usah gitu ya. Gak apa-apa deh, jomblo aja dulu gitu. Soalnya pernah ada cerita di mana kayak kita tuh kenalan di media sosial ya. Anggap saja gak harus aplikasi kencan atau cari jodoh. Bisa jadi itu dari aplikasi Facebook, Twitter pada masanya kan. Atau Instagram, kalau sekarang udah ada TikTok gitu ya. Dan lain-lain. Itu warga Star kenalan gitu. Kemudian ngobrol kok cocok ya. Apalagi kalau kita lihat foto profilnya kok ya. Ya maksudnya okay gitu ya. Kayak sesuai dengan pilihanmu gitu. Tapi pas ketemu langsung itu pasti ada perbedaan warga Star. Pasti ada perbedaan. Perbedaannya itu biasanya antara lebih bagus atau lebih buruk gitu. Jadi kayak sebaliknya ya. Yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita itu
jarang ya, kayak sesuai 100% gitu jarang. Biasanya ya entah lebih buruk atau lebih baik gitu pas ketemuan. Nah intinya Hurgesar, kalau kamu sendiri pernah gak kenalan online terus kecewa saat ketemu orangnya langsung? Pernah atau gak pernah? Kecewa gitu. Berarti ini kita ketemu sama seseorang yang gak sesuai ekspektasi kita gitu ya. Saya jumpai di WA, selamat malam ketemu dengan Asnawi di Beji Pasuruan. Mending kenalan langsung mbak daripada online. Soalnya dulu kenalan gak pakai HP, ketemu di jalan jadian deh. Gitu Mbak Fira. Ketemu di jalan jadian, oh my god. Ampuh ya kayak gitu. Saya tuh sering soalnya, terlebih kalau pas saya lagi bawa motor ya. Saya sering kali kalau pas saya lagi bawa motor itu diajak kenalan sama orang-orang ya. Sama cowok lah jelasnya. Gitu, jadi kayak di prepet gitu ya. Saya kira mau begal gitu ya. Eh ternyata minta kenalan, mbak minta nomor WA-nya gitu. Minta nomor WA-nya gitu. Tapi biasanya saya kasih apa ya, saya kasih aba-aba, intinya maaf gak bisa gitu. Tapi kadang ngejar gitu. Ngejar dari misalnya lampu merah yang satu, terus lampu merah berikutnya, terus dikejar sampai beberapa meter gitu ya. Ya udah kadang terpaksa saya bohong ya. Dibilangin kalau udah nikah tapi tetap gak percaya. Mas udah punya anak tiga saya gitu. Tapi kayaknya tampangnya kurang meyakinkan ya. Masa mbak anaknya udah tiga? Iya tiga. Biar gak dikejar gitu. Kan maksa biasanya. Jadi gitu baru berhenti ngejarnya. Paling sering gitu sih. Kadang pas lagi di jalan gitu, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol gitu. Pan coba. Makanya sering kali kalau warga Sar, oh Kak Fira kalau nyetir motor ternyata ngebut juga ya. Kan biasanya ada yang nanya, kecepatan Kak Fira kalau naik motor itu berapa kilometer per jam? Ya standarnya sih 80, tapi kadang ya sampai 100 kilometer per jam gitu. Kan itu termasuk ngebut ya. Soalnya kalau saya pelan ya, itu diajak kenalan terus sama orang-orang. Mungkin karena outfitnya kelihatan menarik ya. Soalnya kan kita pakai helm sebenarnya, nggak kelihatan wajahnya ya. Tapi karena outfitnya menarik gitu, makanya orang-orang kayak terpana. Wah, artis dari mana nih gitu. Ya. Yeah. Oke, Kak Fira mengabarkan Radio Box volumenya kurang naik dikit. Tadi saya cek kayaknya gak ada ini bro, gak ada kayak something atau problem di volume ya. Jadi volumenya itu dari setting demikian, sedemikian rupa. Kalau saya mau mengotak-atik itu takut ya, karena itu udah di setting bagian teknis. Nanti kalau ada kesalahan dimarahin orang teknis ya. Gak apa-apa ya, segitu aja untuk volume Radio Boxnya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Eti Riyadi. Kalau aku sih gak pernah Kak Fira, gak pernah kecewa kalau kenalan online. Oke, terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Kalau aku sih gak pernah ya Kak Fira, gak pernah kecewa saat kenalan online. Lagunya Liodra, Pura-Pura atau Mahalini Kisah Sempurna udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non Viranya selamat beraktivitas dan tetap semangat ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Bayu di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya Sadra by For Revenge. Abis ini tampil ya bro, saya pilihkan yang versi akustik. Soalnya kalau hari Jumat edisi balada All About Love dan lagunya itu yang sendu-sendu, yang kalem-kalem. Jadi saya pilihkan yang versi akustik ya. Aku sering loh Kak Fira kecewa kalau ketemu langsung kenalan online. Sering kecewa sih enggak ya, tapi aku tetap menghargai seorang wanita. Oh gitu. Oke, terima kasih. Berjumpa juga dengan Faris Alhamid di Pasuruan Kota hadir. Aku pernah non satu kali ketemu secara langsung dan kecewa. Dan gak bakal terulang lagi. Meskipun dia jauh lebih tua dariku, tetap aku samperin non, kasihan ya. Dan aku beri penjelasan. Lagunya Setia Band yang apa aja deh. Makasih Nona Alvira, sama-sama. Kemudian ada Putra di Pasuruan Kota hadir. Selamat malam Kak Fira. Lagunya Ikutan Yang Lain Aja ya. Kalau aku sih dulu pernah kenalan via online. Terus di foto sih emang dia tuh cantik ya.
Tapi emang udah kelihatan kalau dia itu pendek gitu anaknya ya. Terus pas ketemu secara langsung setelah sekian tahun ya, ternyata emang dia itu pendek, tapi pendeknya tuh pendek banget gitu loh, jauh sama aku. Sebenarnya agak ini sih, agak kecewa sih. Tapi karena udah terlanjur sayang ya, setelah sekian lama chattingan, setelah sekian lama kayak pacaran via online gitu ya, alhasil ya udah aku nerima dia apa adanya, Ci. Sampai sekarang enggak, Bro? Oh, tapi kamu sekarang katanya jomblo. Berarti ini kamu ceritanya mantan ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo. Selamat malam. Aku pernah kenalan online dan gak disangka dan gak diduga, ternyata lebih cantik dan manis daripada foto profilnya, Ci. Limited edition berarti ya, Bro. Lagunya Andra Project Satu Hati dipersiapkan. Salamnya buat Arfi, Andromeda, Rohim, Hendrik, Tony Azura, dan semuanya. Terima kasih. Tapi warga Star, selain foto profil ya, terkadang nama seseorang itu di media sosial itu juga menjadi pengaruh tersendiri loh, sebagai daya tarik. Kalau namanya jelek, terkadang itu kurang meyakinkan. Ya sih foto profilnya itu cantik, cakep, tapi namanya kok tuminem gitu ya. Namanya itu kalau cowok siapa ya? Nama-nama pedesaan gitulah. Sekiranya apa ya? Supri gitu mungkin ya. Gitu. Kayak kurang meyakinkan gitu. Makanya banyak orang-orang yang nama lahirnya itu cenderung kayak nama baby boomer ya. Maksudnya era 50-an, 60-an gitu. Itu kan biasanya namanya kayak Indonesia banget. Soalnya kalau zaman sekarang kan udah blasteran semua itu, bule-bule ya nama anak-anaknya ya. Tapi intinya kayak nama-nama kayak gitu tuh kurang meyakinkan sebagai daya tarik. Makanya banyak anak-anak zaman sekarang pengguna media sosial itu menggunakan media sosial bukan hanya tampangnya, foto profil yang dipilih yang paling cakep, paling cantik ya, tapi juga namanya. Namanya itu terkadang bukan nama asli tapi nama samaran. Nama samaran yang itu diklaim adalah namanya dia, panggilannya yang sekarang ya. Bukan berarti itu nama aslinya, tapi nama sebagai daya tarik yang sekiranya nama sama muka itu cocok gitu loh. Apakah benar? Kamu yakin? Kamu di media sosial itu nama aslimu? Mungkin iya sih nama asli, tapi terkadang dipanggil atau diambil nama yang sekiranya itu keren gitu kalau disebut. Contoh, Bambang ya. Bambang itu kayak Bambang itu biasa Indonesia banget ya. Tapi biar di media sosial itu ada daya tariknya ya. Makanya Bambang disingkat menjadi Bams. Bams. Itu kan kayak ada daya tariknya gitu kan. Bams terus foto profilnya agak kebuli-bulian gitu. Itu biasanya banyak yang percaya kalau itu foto profil asli. Iya gak sih? Terkadang gitu di media sosial itu, terkadang kita itu butuh validasi ya tentang rupa yang sesuai dengan nama. Makanya terkadang gak semua nama asli dan foto profil itu asli orangnya. Iya gak sih? Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Franky di Bangil. Aku gak pernah, Mbak Fir, gak pernah kecewa ya saat ketemu langsung sama seseorang yang aku kenalan via online. Lagunya Dadali Tanpa Dirimu Di Sampingku dipersiapkan ya. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Santi Hendrawati, Bams Nur Karisma, Arfi Florinen, Aska, Furin, Echa, Ayu, Felicia, Anwar Eko, Fena, Rohim, Iva, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Kalau Mbak Fira kenalan online terus kecewa saat ketemu orangnya langsung itu pernah gak? Pernah. Tapi yang kecewa itu sebenarnya bukan saya, tapi dia. Dia yang kecewa sama saya gitu ya, pas ketemu secara langsung. Jadi ceritanya itu tahun 2009 atau 2010 gitu ya. Pokoknya waktu itu usia saya masih 15 tahun. Nah, di situ saya kenalan online sama cowok yang usianya 27 tahun. Jadi saya tuh 12 tahun lebih muda darinya gitu ya. Saya sih pas ketemu langsung sama dia gak kecewa ya, karena emang saya tuh suka sama cowok yang usianya itu lebih tua dari saya gitu ya.
gak apa-apa saya meskipun usianya selisih 12 tahun, cuman dia yang masalah gitu ya. Karena dia mengira kalau melihat saya dari foto itu emang kan kelihatan agak dewasa gitu ya. Dikirain saya tuh udah 17 tahun ke atas gitu loh, tapi ternyata masih di bawah umur gitu. Kayak masih kelihatan unyu-unyu gitu kan. Jadinya dia kayak tahu diri lah gitu. Kan dia udah mateng ya, usia 27 tahun gitu. Terus kenalan sama saya cewek 15 tahun gitu. Jadi dia kayak kecewa gitu ya. Makanya ya udah alhasil dia kecewa hilang gitu. Karena dari hal itu makanya kayak enggak mau kenalan via online lagi ya. Ibaratnya tuh kayak wah, ternyata saya udah mengecewakan cowok lain nih pas ketemu dengan saya setelah kenalan atau deket via online gitu. Makanya kayak ya udahlah. Jadi kalau mau cari jodoh lagi enggak mau via online, mending secara langsung aja. Gitu. Jadi yang kecewa itu bukan saya, tapi dia ya. Bukan karena saya gak cantik mungkin ya, atau gak sesuai sama yang difoto, tapi mungkin lebih ke arah usianya aja yang terlalu jauh. Nanti disambung lagi untuk warga Sar yang sudah join ya. Kita lagi ngobrolin kenalan via online, terus kecewa saat ketemu langsung. Kamu pernah apa enggak warga Sar? Share ceritamu di sini aja. Berikutnya di pesan via WA by For Revenge featuring Meiska, Sadra, acoustic version.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Banda.
1: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
2: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
1: Tapi...
2: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
1: Ya tapi...
2: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
1: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
2: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
1: Lol. Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu track yang barusan tampil dibawakan oleh Alicia Dira, yang dipesan via Facebook dengan Sudah Bisa Tertawa. Alhamdulillah. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra, dan masih dalam topik cinta yang sama. Warga Star, pernah gak sih kamu tuh kayak kenalan online, terus janjian ketemuan secara langsung, tapi ternyata gak sesuai ekspektasi. Kita kecewa dengan si dia yang secara langsung. Pernah gak kamu dalam posisi seperti itu, warga Star? Kenalan online, terus kecewa saat ketemu orangnya langsung. Pernah atau gak pernah? Bagi ceritamu di sini aja. Di Facebook Star 105.5 FM saya jumpai ada Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Vira, waalaikumsalam. Dari kawasan Jambi ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Ardi Nando. Aku gak pernah Kak Vira, gak pernah kecewa saat ketemuan sama orang yang kenalan via online gitu ya. Lagunya Setia Band, Hilang Ingatan, udah kami hadirkan, terima kasih. Berjumpa dengan Rojas Uchiha Kopla. Aku gak pernah Devir, tak hadir to Aiwes, makasih, sama-sama. Lanjut ada Arizatul di Pasuruan Kota, hadir ke Alvira. Alhamdulillah, gak kecewa sih. Oke, terima kasih. Kemudian ada Memangnya Kenapa? Belum pernah Komandan, tolong dihadirkan lagu Ceylon 7, sederhana udah kami hadirkan ya, terima kasih. Berjumpa dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali, hadir sama sore menjelang malam Mbak Alvira Pau. Aku gak pernah kecewa saat ketemuan via online ya, atau ketemuan secara langsung dengan kenalan via online. Mau kirim salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Berjumpa dengan Muhammad Syaifi, hadir ke Alvira dari kawasan Keramat Jegu. Lagunya Mencari Cinta Yang Pernah Bertemu. Salam yang buat yang bertugas, terima kasih. Cinta yang pernah bertemu dari siapa ini? Adanya tuh Mencari Cinta dari Noah and BCL. Tapi bro Syaifi gak ikutan topik. Ikutan topik dulu baru lagunya dihadirkan ya, terima kasih. Kemudian ada Mas Iki di Kedawung. Selamat petang mbakku. Aku gak pernah mbak, gak pernah kecewa saat kenalan online ya, atau ketemu langsung abis deket di online gitu ya. Alicia Dira, Sudah Bisa Tertawa, barusan tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Wit Harmoko. Assalamualaikum Mbak Alvira, waalaikumsalam. Ini Wit Harmoko dari Rio.

kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Om Yudin, infonya besok mau kesini ya? Kata teman-teman sih gitu. Selamat sampai tujuan ya. Oke, terima kasih. Sesi berikutnya disapa kembali untuk kamu yang barusan aja bergabung by WA. Saya kasih satu lagu dari Judika, Putus atau Terus.

Star FM. Ada dua versi sih lagu yang barusan tampil. Yang barusan ini kan versinya Judika, tapi yang terbaru tuh versinya Anji Wargesa. Anji atau Judika, putus atau terus. Di pesan via WA, selamat mendengarkan ya.

Dan kembali menyapa untuk kami yang sudah join by WA 081831075. Pernahkah warga Star kamu tuh kecewa saat ketemu langsung dengan seseorang yang telah kamu kenal sebelumnya via media sosial? Atau sempat deket juga karena kayak nyambung aja gitu ya. Kita kenalan terus tukar nomor WA mungkin zaman sekarang ya. Lambat hari, lambat minggu, bulan, tahun, kamu penasaran dan ada kesempatan buat berjumpa dengannya. Alhasil pas berjumpa sih ada yang 100% sesuai ekspektasi, tapi ada juga yang lebih dari ekspektasi, namun ada juga yang sangat kurang dari ekspektasi. Kita ngobrolnya soal yang kurang dari ekspektasinya ya. Jadi kecewa gitu warga Star, kecewa saat ketemu langsung ya. Ternyata gak sesuai ekspektasimu selama ini. Kalau via online tuh kayak gitu, ibarat kita beli aja deh, beli barang di online ya, di aplikasi online, kemudian sama kita beli secara langsung di toko, itu kan beda ya feel-nya. Iya sih, terkadang kalau di online itu banyak pilihannya, kadang juga banyak diskonnya. Tapi kita nggak tahu persis barangnya gimana, karena biasanya memang di-spill ya pas mereka lagi live di online gitu. Ini loh barangnya kayak gini, tapi kan itu kalau di kamera ada banyak hal yang melatar belakangi, terkadang warnanya, ukurannya, modelnya, jenis bahannya gitu kan. Kan kita gak bisa meraba secara pasti ya. Beda dengan kita beli barang di toko secara langsung yang kita tuh bisa meraba-raba, dan kita bisa secara langsung mengukur atau mengetahui jenisnya dan lain-lain. Tapi kalau di online, ya kita hanya berharap-harap cemas. Semoga saja nanti pas barangnya datang, kita unboxing dan bagus sesuai dengan ekspektasi. Tapi namanya barang online ya, kadang ya sesuai ekspektasi, kadang ada juga yang melebihi ekspektasi, ada juga sebaliknya, jauh dari ekspektasi. Lah, ini kok gak sesuai dengan gambar, gimana sih? Ya kalau kita belanja online bisa diretur ya, kalau seandainya gak sesuai gitu. Tapi kita harus ada bukti unboxingnya gitu. Tapi kalau kita kenalan di media sosial via online ya, terus kita ketemu langsung, terus kita kecewa, terus gak bisa diretur, gak bisa dikembalikan. Emang ini barang? Kagak, ini ngobrolin percintaan ya, hubungan. Oke, okay. Gimana nih? Aduh, udah terlanjur sayang ya, tapi kok gini gitu ya. Ada gak? Pernah gak kamu kayak gitu, Margesa? Lanjut di WA, selamat malam buat Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Hadir ke Alvira. Kalau aku sih gak pernah ya, aku tuh main sosmed palingan ya buat belanja online aja. Lagunya di memori kita, Aku Ingin by Indra Lesmana. Untuk Alviranya makasih, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Franky, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Sultikno, Bunda Akila, Pak John Sableng, Pak Purmanam, Fani, Ayu Kumala. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Ira dari Sidoarjo hadir. Aku gak pernah kak kecewa saat ketemu langsung dengan kenalan online. Kak Fir, mau putus atau terus ya? Barusan saya hadirkan by Judika. Nemenin saya di jalan nih habis kirim keropok. Hari ini produksi off tapi kirim ke Surabaya kak dari pagi. Oke, sekarang udah nyampe mana? Udah hampir 1 jam yang lalu ya atensinya. Tetap hati-hati di jalan, Ibu Ira. Salam buat yang ada di mobil semuanya ya. Terima kasih. Kemudian ada Albi Faizal dari Wiyong, Surabaya hadir. Dulu aku tuh pernah kecewa sekali karena kena scam foto profil media sosial. Misal foto artis Cina, ternyata orangnya jauh dari ekspektasi. Maaf aku nyebut fisik, takutnya body shaming. Kedua juga pernah kecewa karena juga berbeda jauh dengan foto profilnya. Misal foto profil putih, aslinya gelap. Lagunya di memori kita Ungu Suara Hati. Tambahan Kak Fira. Lumayan ya bro, tapi itu masih belum bensinnya ya. Yang 185.000 bersih. Oh, kalau udah bersih berarti udah bensinnya ya. Jam 11 sampai maghrib, berarti berapa jam itu?
6 jam ya. 6 jam udah mau 200 ribu. Wah, lumayan juga ya bro. Kadang saya tuh iseng gitu ya. Gak iseng sih, ya kayak random aja kepikiran gitu. Nih, gue di rumah ngapain ya? Kayak kan gak ada aktivitas apa-apa gitu. Ini kalau seandainya saya driver online gitu asik kali ya. Random aja gitu. Tapi pasti gak dibolehin ya. Kan cuman random-random aja. Ngisi waktu luang gitu ya. Oh ternyata segituan, lumayan loh bro. Terima kasih. Tapi harus cowok. Kalau cewek itu takutnya apa ya? Ya gimana, drivernya cewek terus dapet penumpangnya cowok gitu. Takutnya. Lanjut, selamat malam. Ketemu dengan Sultan di kawasan Grati, hadir Mbak Fira. Kalau aku sih pernah, tapi setelah ketemuan kita tuh buyar gitu aja ya. Iya, saya juga pernah kayak gitu bro. Habis ketemuan langsung buyar ya. Untuk lagunya Slang Yang Maafkan. Terima kasih Mbak, sama-sama. Sebenarnya kalau seandainya kita itu dekat ya di media sosial, tapi kita tuh masih belum ada komitmen kayak jadian, kayak cuman temenan biasa aja, itu kayaknya masih oke ya. Walaupun terkadang kita tuh kok gak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi kalau kita gak menaruh harapan lebih atau menaruh perasaan ke dia sewaktu belum ketemuan, itu kayaknya masih oke-oke aja. Kayak misalnya kita ketemu sama teman kita ya, yang di media sosial kayaknya oke banget, tapi ternyata pas ketemu langsung biasa aja ya. Itu masih gak apa-apa kita temenan, soalnya kan temen, bukan kayak kita berharap sebagai pasangan gitu ya. Terkadang kita kecewanya itu kalau menuju ke arah pasangan, misalnya komitmen buat pacaran, atau ya emang cari jodoh buat nikah gitu. Itu kan kayak lebih intim gitu ya, kita memutuskannya. Tapi kalau sekedar teman, mau model kayak gimana pun orang sekedar teman gak apa-apa gitu ya. Lanjut, ada Pak Sugianto Prima. Orang kenalan online itu tanda tidak mampu cari offline, karena online itu banyak polesan atau dempulan kayak mobil penyok katanya. Mungkin ini maksud filter ya. Kan di media sosial ada yang namanya filter. Jadi kayak yang biasa aja atau gak pakai make up tapi bisa kelihatan pakai make up, bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan cakep gitu ya. Katanya Pak siapa tadi? Pak Sugianto. Tanda gak mampu cari offline. Apaan tuh barusan kayak bunyi? Gak kedengeran sih kalau di radio ya. Tapi saya di sini dengar sampai bergetar gitu. Ada sebuah kayak ledakan gitu, dam gitu. Ya udahlah. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Kita udah di penghujung acara, abis ini kita ke segmen memori kita untuk Popindo Lawas ya. Saya kasih satu lagu dulu, kali ini giliran Dadali, Tanpa Dirimu di Sisiku.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada.

0: cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga saat barusan ada Ungu Suara Hati. Sebelumnya juga ada Indra Lesmana ya. Aku ingin yang udah ngebuka untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini Jumat 15 Mei 2026 ya. Oke, durasi satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra di segmen memori kita. Warga Star bisa request lagu pop Indonesia lebih lawas ya, era 90-an hingga 2000-an diutamakan. Namun tempo musiknya yang cenderung kalem, sendu, soalnya edisi balada dan all about love ya, semua tentang cinta. Bertemakan cinta, warga Star yang bisa kamu request. Sama bisa ngikutin topik yang sedang berlangsung. Pernah gak sih kamu tuh kenalan online terus kecewa saat ketemu orangnya langsung, warga Star? Silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Jangan lupa bisa ngikutin topik cinta ya. Barusan hadir kalau di WA ketemu dengan Yuda di kawasan Grati, hadir kan? Aku gak pernah sih kak, dapat kenalan ya sesuai foto profilnya. Tapi ya bukan buat pacaran. Ini aku baru pulang tahlilan 1000 harinya teman plus saudara nih kak. Mungkin itu aku lagi latihan nendang samsa kali kak, suara dumder tadi ya. Sama sih kak, di rumah juga banyak suara-suara aneh. Di genteng rumah sering kayak ada orang yang ngelempar batu dan banyak lagi. Lagunya Krishna New Spectrum, sebuah rahasia. Mungkin yang dimaksud itu rahasia indah abis ini tampil. Selamat pengudara ya kakak. Oh iya, kalau ada kayak gitu abaikan aja kak. Nanti kalau ke psikiater jatuhnya divonis halusinasi. Atau malah pergi ke orang pintar nanti malah dibilang ada yang ganggu kamu, lawan jenis. Orangnya suka kamu dan bla bla bla gitu ya. Ya emang udah saya biarin kok dari dulu. Maksudnya tuh kedengeran suara apa-apa gitu ya. Emang ini apa tuh namanya? Peka ya, peka. Peka terhadap suara dan aroma. Tapi kalau melihat gitu gak pernah. Tapi kalau suara-suara peka ya. Suara sama aroma. Tapi kalau ngelihat langsung itu gak bisa. Jadi cuma suara sama aroma. Jadi bukan kayak ada yang ngirimin gitu. Kagak ya, tapi emang dari sononya. Bawaan lahirnya udah peka ya. Pekanya itu sama suara sama aroma. Oke, terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya Niki Asria, Carry On. Ini gak ngikutin topik ya? Ikutan topik dulu bro Ayub, biar lagunya bisa diusahakan hadir ya. Kenalan via online, terus kecewa saat ketemu orangnya langsung. Pernah apa gak pernah kamu? Silakan share untuk kisahnya ya. Yang udah ngasih jempol manisnya di story WA kami, saya sapa. Ada Ferial, Miundi Grati, Rofi di Bangil, Andro di Surabaya, Albi Faizal di Wiyung Surabaya, Deson Vandos di Bondowoso, Frankie di Bangil, Bams di Sidoarjo, Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, Anwar Eko di Candi Sidoarjo, Fandi di Probolinggo, Andi di Grati, Arfi di Gresik, Hendrik di Kedawung Pasuruan. Terima kasih jempol manisnya di story WA kami. Ibu Asriana juga selamat malam ya, ikutan hadir aja, terima kasih. Kalau di Facebook kami terbaru ada Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Vira, aku dari Pasuruan Kota. Halo bro Oman. Kalau aku gak pernah ya Mbak, nyimak aja deh untuk Mbak Viranya, selamat bertugas dan semoga selalu sehat. Amin, terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya di Facebook kami, saya sapa juga. Ada Arvidianto, Zaigo Widodo, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Oman Kanyor, Solihin, Muhammad Syaifi, Memangnya Kenapa, Siki Mulyado, Misdar, Andong Irawan, Yanto, Jompong, Kojiro Huda, Andi Long Firman, Muhammad Yudi Bejo, Rojas Uciha Kopla, Nur Huda, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Ardi Nando, Edi Yulianto, Arizatul, dan Hendrik B.
Terima kasih untuk jempol manisnya. Satu lagi saya sapa, ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau aku gak pernah kecewa sih Kak, pas ketemuan langsung abis kenalan di online ya. Lagunya Anang featuring Krisdayanti, Cinta. Terima kasih. Yuk bergeser ke track berikutnya, kami hadirkan By Slang, Maafkan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Five Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

105.5 Star FM, the real music.

Master FM, satu track by Nenbol hingga akhir waktu. Yang barusan aja bergabung dan ngikutin topik ya, pada kesempatan malam hari ini saya jumpai ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Ikutan nguping sambil nunggu rock hits ya. Topiknya aku gak pernah kecewa, lagian kenalannya sesama cowok mbak, gak pernah cewek ya. Terima kasih banyak mbak, sama-sama. Terus ada Adi di Jetis Mojokerto. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau aku sih gak pernah ya, gak pernah kenalan via online, dan yang jelas aku selalu kenalan langsung. Lebih ada rasa, lebih dan tahu fisik atau cara bicaranya sampai ke hatinya. Dari perkenalan sampai jadi mantan-mantan, dan yang terakhir ini aku kenalan sekarang menjadi istriku kan. Lagunya Sendiri Dulu by Melopati Band udah kami hadirkan ya. Untuk Afiranya makasih, sama-sama. Ada juga Elkason di Pandaan. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Aku pernah kenalan online, ketemu langsung tapi gak kecewa. Lagunya dari Kangen Band Pujaan Hati udah kami hadirkan ya. Semoga salam buat semua aja dan buat kru yang lagi loading di gempol acara Karnival Pasuruan. Terima kasih. Pak Sugianto, kenapa? Kak, lagu-lagunya kok melas-melas gini, kayak orang kehilangan pasangan. Kalau hari Jumat memang edisi balada, jadi lagunya sendu-sendu, yang kalem-kalem gitu ya. Kalau mau yang ngebeat, yang up, yang semangat itu hari Senin. Hari Senin edisi Senin Semangat, Selasa itu polling lagu baru, Rabu fun polling, Kamis free request, baru hari Jumat edisi balada. Jadi kalau dengerin hari Jumat ya emang kayak gini, lagunya kalem-kalem, sendu-sendu, melo-melo. Coba dengerin yang hari Senin biar lebih up gitu ya. Yes, Wargesar, abis ini bergeser ke Rock Hits. Ada Uzi Aulia yang bertugas hingga jam 10 malam. Baik, kita berpisah untuk sementara waktu dan berjumpa kembali di lain kesempatan Wargesar. Kalau program yang sama ya Senin minggu depan. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Setelah 8 tahun memerankan karakter Mother of Dragons dalam serial Game of Thrones, Emilia Clarke akhirnya melepaskan peran itu di episode terakhir. Karakter Daenerys Targaryen yang diperankan Emilia diceritakan berubah menjadi Mad Queen di episode-episode terakhir sebelum akhirnya tewas di tangan karakter Jon Snow. Sang aktris menceritakan ketika membaca naskah episode terakhir, dia terlalu terkejut sampai menelepon ibunya untuk minta ditenangkan. Perubahan karakter yang cukup banyak diidolakan penggemar serial Game of Thrones itu sempat menimbulkan kemarahan, tapi Emilia Clarke tetap berusaha membawakannya dengan sepenuh hati hingga akhir.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa,

keep rocking and stay on rocket. Marocky is coming away.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sempat hujan sebentar nih kayaknya tadi ya di kawasan Pandaan dan sekitarnya. Dan malam hari ini di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 kembali hadir Rock Kids untuk menemani Anda sebelum beristirahat. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti pukul 10 malam. Kita akan mendengarkan lagu-lagu Rock Kids. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Kiss dengan Detroit Rock City. Kali ini kita lanjut dengan satu lagu dari Winger, ada Supernova.

105,5 Star FM dari Winger baru saja hadir sebagai lagu kedua kita di malam hari ini. Dan buat yang mau bergabung bisa kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa juga langsung kirim komentar melalui media sosial kami. Anda bisa pilih ke Facebook di Star 105,5 FM atau bisa juga lewat akun X, mention saja @starfm1055. Dan kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Asking Alexandria dengan I Won't Give In.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, ya cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.
11: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky Hits coming your way.

105,5 Star FM, satu lagu yang durasinya cukup panjang ya, ya walaupun belum sepanjang November Rain. Ini durasinya 7 menit 22 detik dari Hammerfall dengan judul Glory to the Brave. Kalau kita dengerin musiknya atau lagunya ini berasa kayak sebuah lagu yang nuansanya itu pejuang banget gitu ya. Ini adalah lagu yang diambil dari album debut studionya, album studio debutnya Hammerfall. Walaupun mereka ini udah aktif sejak tahun 1993, tapi baru rilis album itu di tahun 1997. Karena mostly waktu itu Hammerfall itu selalu tampil live music dan bawain lagu-lagu cover. Lagu Glory to the Brave sendiri adalah sebuah lagu tribute gitu ya, untuk teman atau sahabat mereka yang meninggal terlalu dini. Artinya ya ini kayak semacam tribute untuk orang yang orang terdekat mereka yang sudah berpulang gitu. Dan lagu ini kebetulan hadir malam hari ini karena permintaan dari Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Tadi juga ada lagu dari Asking Alexandria dengan judul I Won't Give In, itu permintaan dari Yudi di Pengkolan, Sidoarjo. Selamat malam Kak Uzi, semangat terus, sehat selalu buat Kak Uzi. Terima kasih. Semangat juga buat Anda. Kemudian ada Atta yang malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Bull for My Valentine dengan Waking the Demon. Terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini, ditunggu untuk kemunculannya. Sementara Albi Faisal di Biung Surabaya menantikan Attack dari 30 Seconds to Mars. Saya juga ketemu dengan Taya di Night yang menantikan Slipknot dengan Dead Memories. Oke, ditunggu ya di Tanggulangin. Kemudian ada Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Guns N' Roses-nya ditunggu dengan Pretty Tied Up. Dan juga ada Robert Cavalera di Tretes yang menantikan Whitesnake dengan Still of the Night atau Skid Row dengan In a Darkened Room. Untuk Arfi Florinen, Toto, Tom Benetti, dan semuanya saja. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas. Oke, sama-sama. Kita langsung aja lanjut ke lagu dari Bull for My Valentine. Kami hadirkan Waking the Demon.

rocking and stay on rockets. Moroccan years coming away.

dari Slipknot baru saja hadir dan lagu berjudul Dead Memories yang diambil dari album All Hope Is Gone. Dari judul albumnya aja kayak udah desperate banget alias udah putus asa banget gitu ya. Apalagi judul lagunya. Tapi emang ketika menulis lagu ini, Corey Taylor sendiri waktu itu lagi ada di fase yang sangat-sangat bisa dibilang lagi terpuruk gitu ya. Jadi gak heran kalau ya di lagu ini juga cukup emosional. Rilis tahun 2008. Dan lagu ini adalah permintaan dari Tayadi Knight ya, yang ada di Tanggulangin. Kita lanjut lagi di sini ada chat dari Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Requestnya ada dua, tapi tentu saja yang diputar hanya satu ya. Pilihannya antara Motorhead dengan Overkill atau AC/DC dengan Let It Be Rock. Kemudian menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Franky, Pak RT, Mas Chris Pislik, Mas Sutikno, dan Pak John. Ada tombol nanti di teratas Pandaan yang menantikan Black Sabbath dengan She's Gone atau Why Me dari Planet P untuk Robert Cavalera, Arthur Florinan, dan Aib Malmsteen. Hujankah di tempatmu kawan? Asik. Dialog zaman dulu banget ya. Kata kawan itu masih dipakai radio yang cukup terkenal buat warga Surabaya ya. Itu termasuk kosakata bahasa Indonesia yang kalau buat generasi zaman sekarang itu kedengeran jadul banget. Karena kalau zaman sekarang para Gen Z, para Gen Alpha bilangnya bukan kawan tapi guys. Oke, intermezzo sedikit ya. Bams di Sidoarjo requestnya dari Queen dengan My Sacrifice. Terima kasih. Terus juga ada Agus Valian yang ada di Jombang. Requestnya Here For You, Sleeping With You atau All She Wrote dan semuanya dari Firehouse ya. Salah satu nanti kami pilih untuk Anda. Juga ada Irul Iskandar yang bergabung lewat jalur Facebook. Di sini requestnya satu lagu The Purple tapi versinya Metallica dengan When a Blind Man Cries. Menyapa Pak Alit Albusomi dan Pak Alvin Munadifa. Oke, okay, kita langsung mulai untuk muterin request Anda lagi. Kali ini kita mulai dengan lagu dari Guns N' Roses dengan Pretty Tied Up.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: Juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Rocking yes, coming your way.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Motorhead dengan Overkill. Lagu yang sebenarnya usianya udah cukup tua. Cukup tua. Tahun 1979 lagu ini baru dirilis. Gitu ya. Ya, tinggal dihitung aja. Sekarang udah tahun 2026. Dan buat yang mau berinteraksi dengan kami di studio, sekarang Rock Hit sudah online di live, maksudnya ya, live di TikTok Star FM Pasuruan. Jadi boleh bergabung dengan kami di sana untuk berinteraksi gitu. Selamat malam buat yang sudah kirim komentar lewat media sosial kami di Facebook di Star 105.5 FM. Tadi juga ada Hendrik Beat yang request Guns N' Roses. Selain kirim chat WhatsApp, dia juga kirim komentar, udah diputer ya lagunya. Selamat malam untuk Toto yang request lagu dari Bruce Dickinson dengan Tears of the Dragon. Cocok tuh hujan-hujan dengerin Tears of the Dragon. Berasa epiknya ya. Wawa menantikan Styx dengan Show Me The Way. Kemudian ada Putri yang menantikan I'll Be Over You dari Toto. Terima kasih dan bravo Star FM. Ada Edi Yulianto yang menantikan Pink Cream, 69 Ballerina. Terus juga ada Tony Azura yang menantikan Halloween dengan Mirror. Ada Mas Iki, selamat malam, requestnya dari Nirvana dengan It Bloom. Dan ada Satria Putra yang menantikan White Lion dengan Love Then Comes Easy atau Farewell To You. Kayaknya lagi agak-agak galau dikit ya. Warga Star, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Di aplikasi Radio Box itu, jadi Anda bisa download dulu aplikasinya di handphone gitu ya. Pastikan kuota internetnya terpenuhi. Kalau sudah di-download, langsung aja cari di kolom pencariannya itu Star FM. Pastikan logonya itu 105, ada frekuensinya 105,5 FM gitu ya. Logonya kayak gimana, bisa cek di media sosial Star FM gitu, biar tahu, oh ini bentuknya. Kalau udah, dimanapun Anda berada, bisa mendengarkan siaran radio Star FM dengan jelas. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu, kalau tadi udah dengerin yang upbeat gitu ya. Kali ini kita agak slow down bareng Black Sabbath dengan She's Gone.

105,5 Star FM, satu lagu baru saja hadir dari Firehouse dengan Here For You. Dan ini membawa kita ke menit 20 lepas dari pukul 9 malam waktu Star FM. Masih ada waktu untuk Rock Hits ini mengudara. Saya menyapa dulu yang sudah kembali bergabung di jalur WhatsApp 081-831-0755. Ketemu dengan Frankie di Bangil Pasuruan yang menantikan lagu dari The Cranberries dengan Zombie. Mau tebar salam untuk Satria Putra, Santi, Tomponeti, kemudian Nur Karisma, Robert Cavalera, Felicia, Arfi, Aska, Ayub, Echa, Chris Fislik, banyak juga ya. Pena, Anwar Eko, Naila, semuanya aja salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Usi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih sama-sama. Dan juga ada Mas Pri di Jatiroto, requestnya Come With Me, soundtracknya Godzilla. Ini lagunya Puff Daddy bersama dengan Jimmy Page, bisa gak ya? Cukup gak waktunya gitu, pertanyaannya cukup gak waktunya nanti ya, dilihat dulu deh. Kalau gak cukup ya terpaksa kami tidak tayangkan dulu ya, tidak udarakan dulu. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Kita lanjut dulu satu lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Deep Purple. Kali ini kami hadirkan versi dari Metallica dengan When a Blind Man Cries.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Geisha. Kalau bicara soal albumnya Geisha, kita bicarain album keduanya yang judulnya Meraih Bintang, yang mana rilis tahun 2011. Album ini berhasil memperoleh kesuksesan seperti album Geisha yang sebelumnya, yaitu Anugerah Terindah. Dan album ini berada selama 7 minggu di puncak penjualan album terlaris dan menjadi album terlaris panjang tahun 2011. Lagu-lagu yang dirilis dari album ini juga berhasil masuk top 25 lagu tahun 2011. Di antaranya Cinta dan Benci di posisi kedua, kemudian Pergi Saja di posisi 9, Remuk Jantungku di posisi 12, terus juga ada lagu Cukup Tak Lagi dan Karena Kamu. Ini dua di antara lagu yang juga populer dari album Meraih Bintang. Kalau semuanya pasti hafal lah ya. Kita putarkan salah satunya, Pergi Saja.

0: chăn tung sẽ hát.
1: Ya fena ke.
2: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Styx dengan judul Show Me The Way. Ada yang komentar, banyak yang minta lagu balad ya. Iya, mungkin karena tadi sempat hujan, jadi kayak kebawa suasana gitu, kepengen dengerin yang balad-balad gitu ya. Selamat malam, saya menyapa dulu untuk Anji yang request Evergrey dengan I'm Sorry. Okay, thanks ya, gitu aja. Kemudian ada Diva yang request lagu dari POD dengan Youth of the Nation. Terima kasih, sama-sama. Dan ada Pak John yang hadir saja di malam hari ini. Komentarnya sungguh singkat dan padat dan jelas. Yang sudah memberikan like-nya, terima kasih banyak. Dan sudah berpartisipasi di sudah mendengarkan Rock Hits di malam hari ini. Sekarang kita lanjut dulu, kita naikin dikit beatnya gitu ya, lewat lagu dari Halloween, ada Mirror Mirror.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu yang baru saja hadir dari Nirvana dengan In Bloom, dan ini membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini, tanggal 15 Mei 2026, tepat di hari Jumat. Mohon maaf karena gak semua request bisa kami mainkan malam hari ini, tapi semoga di kesempatan yang akan datang request Anda bisa dimainkan. Jaga kesehatan selalu dan selamat beristirahat. Simpan tenaga buat aktivitas besok. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam, dan sebagai penutup kami hadirkan Toto dengan I'll Be Over You.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Biarlah pagi hari ini kita benar-benar punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, supaya dengan kekuatan kuasanya kita akan merasakan kelegaan, kepuasan di dalam hadiratnya. Kita rindukan Roh Kudus hadir, menguasai dan berdaulat atas hidup kita, supaya melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja sampai saat ini. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari baru yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini ada karena Tuhan baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan, dan semua hal baik yang telah kami alami, kami rasakan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa hari ini bersama dengan umat-Mu, ketika Engkau izinkan kami untuk bisa bersekutu bersama di Praise Lord Program, kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Dari awal hingga akhirnya, kuasa Tuhan bekerja, melawat setiap kami, memuaskan kami di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Perangkat-perangkat yang kami gunakan untuk kami siaran hari ini, Tuhan tolonglah supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami memulai persekutuan udara Praise Lord Program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian dari Hillsong, Holy Spirit Rain Down, membuka jumpa kita untuk pagi ini. Kami akan hadirkan pujian berikutnya dari JPCC Worship, Rohmu yang Hidup.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian Roh Kudus hadir di sini. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai yang ketujuh. Kisah Para Rasul 6 ayat pertama sampai yang ketujuh. Kita akan baca bersama dengan tema renungan, yaitu jangan sampai terabaikan. Jangan sampai terabaikan. Mari kita akan berdoa untuk persekutuan udara Praise Lord Program dalam pemberitaan firman hari ini. Bapa, pagi hari ini bersama dengan umat-Mu, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan turun atas kami, sehingga kami membaca, diberikan hati yang paham, pengertian yang baru daripada Tuhan, bahkan Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami menerima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai yang ketujuh. Tujuh orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Pendengar terkasih, di pagi hari ini nats kita ada di ayatnya yang kedua ya. Di sana dikatakan ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, temanya jangan sampai terabaikan. Seorang wanita yang berprofesi sebagai perias jenazah mengungkapkan suara hatinya, khususnya ketika pernah menangani jenazah dari keluarga miskin yang ditolak oleh gereja. Mendengar penuturannya, seperti ada kesedihan yang terpancar dari suaranya, sekaligus menyesal kurangnya kepekaan gereja kepada kaum papa. Suatu ungkapan kegelisahan yang tampaknya perlu disuarakan dengan kuat ke setiap gereja. Terlebih kalau kita mengingat bahwa kaum papa mendapat perhatian dari para rasul pada masa gereja mula-mula. Para rasul pada zaman gereja mula-mula pernah diprotes karena pelayanan terhadap orang-orang miskin terabaikan. Untunglah kondisi ini tidak berlangsung lama, karena para rasul merespon dengan menunjuk 7 orang untuk menjalankan peran diakonia, supaya kebutuhan orang-orang miskin dapat terpenuhi. Ungkapan tidak baik kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ini juga menunjukkan bahwa keseimbangan tetap diperlukan antara pentingnya umat Allah menerima pengajaran yang sehat dan pelayanan diakonia bagi jemaat yang memang harus mendapat perhatian bersama. Tujuannya jelas, supaya setiap orang dapat terlayani dengan baik, tidak hanya dalam perkara rohani. Pendengar terkasih, sampai hari ini panggilan Tuhan tetap sama, supaya gereja menaruh kepedulian kepada mereka yang terbatas secara ekonomi. Inilah bentuk kabar baik bagi orang miskin. Seperti pernah yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 5:11 ayatnya yang kelima. Matius 11 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Suatu cara hidup ilahi yang telah dimulai pada masa gereja mula-mula, yang perlu terus kita perlihara oleh gereja pada akhir zaman ini. Untuk itu pendengar terkasih, yakinlah, mereka yang diabaikan oleh manusia niscaya tetap diperhatikan oleh Allah. Mari hari ini bersama dengan umat Tuhan yang lain, belajarlah memiliki kepekaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, supaya kita memiliki mata seperti matanya Yesus, bahkan hati seperti hatinya Yesus, supaya tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, kita menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya dengan perbuatan baik yang kita lakukan, kita mempermuliakan Bapa kita yang ada di surga. Karena kita sudah merasakan kemurahan Tuhan, untuk itu berbagi kemurahanlah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian dari Philip Hadi dengan Sajeki Aku Derek Gusti. Pendengar terkasih, hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang peduli, orang yang mau berempati kepada orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang terkesampingkan begitu ya, khususnya bagi orang-orang miskin. Dan hari ini kita sama-sama belajar, pada waktu itu rasul-rasul mendapat keluhan dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang-orang Ibrani, karena ternyata pelayanan kepada janda-janda itu mereka abaikan. Mendengar keluhan dari orang-orang pada waktu itu, ternyata respon dari rasul-rasul begitu cepat, tanggap, responsif begitu ya, sehingga rasul-rasul pun juga mengakui bahwa apa yang mereka kerjakan itu ternyata masih belum memuaskan, karena ada pelayanan meja yang terabaikan. Rasul-rasul pada waktu itu menyadari kelemahannya, kekurangannya dalam sebuah pelayanan. Makanya rasul-rasul meminta di antara para murid-murid yang ada pada waktu itu untuk memilih 7 orang yang terkenal baik. Bukan hanya mereka terkenal baik, tapi mereka adalah orang yang penuh dengan roh dan hikmat. Ketiga syarat ini disampaikan kepada rasul-rasul untuk para murid-murid pada waktu itu, yaitu mereka harus memilih di antara para murid-murid, yaitu orang yang terkenal baik, orang yang penuh roh dan hikmat. Karena apa? Karena pelayanan meja itu bukan pelayanan yang ala kadarnya, sembarangan. Rasul-rasul tetap menginginkan bahwa pelayanan meja yang dikerjakan oleh orang lain yang nanti terpilih itu sama kualitasnya dengan apa yang dikerjakan rasul-rasul. Memang karena banyaknya murid, banyaknya pelayanan yang harus dikerjakan, akhirnya ada pelayanan yang tidak dimaksimalkan pelayanannya. Dan itu membuat rasul-rasul merasa kecewa, merasa tidak puas dengan apa yang ia kerjakan. Karena rasul-rasul kenapa melepas pelayanan meja? Supaya rasul-rasul ini lebih puas dan lebih memusatkan pelayanannya kepada pelayanan doa dan pelayanan firman. Rasul-rasul tidak ingin diribetkan soal hal-hal yang bisa ditangani oleh orang lain. Rasul-rasul tidak ingin menjadi orang yang super bisa mengurus segalanya. Tetapi ada satu hal lain yang juga dikerjakan rasul-rasul, bagaimana rasul-rasul ini ingin meregenerasi pelayanan meja. Mungkin kita sebagai manusia, kita bisa melakukan semuanya seorang diri, dari A sampai Z. Kita merasa sanggup melakukannya. Tetapi kalau kita mengerjakan dari A sampai Z itu seorang diri, hasilnya tidak maksimal. Tetapi kalau ada kita berbagi pelayanan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, saya yakin pelayanan itu akan jauh lebih maksimal, karena dikerjakan oleh orang-orang yang tepat, yang bisa sehati sepikir dengan kita dalam melayani. Karena pilihan untuk melayani tetap

kasih. Antioquia ini adalah suatu tempat di mana kekristenan disebut. Memang awalnya di sini merupakan suatu olokan atau ejekan, tetapi di Antioquia lah pengikut Kristus atau kekristenan itu disebut. Dan sampai saat ini akhirnya kita ketahui kekristenan bisa menyebar di seluruh dunia, diawali dari Antioquia. Mungkin Tuhan sedang mempercayakan kita untuk menjadi seorang penilik jemaat, seorang orang-orang yang dipilih untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, janda-janda, atau orang-orang yang terabaikan dalam pelayanan yang belum maksimal. Percayalah, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Sama seperti rasul-rasul yang berdoa atas 7 pelayan ini. Demikian juga saya yakin gembala kita atau koordinator kita itu juga pasti akan mendoakan kita dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga 2 hal ini, pelayanan doa dan pelayanan firman, serta pelayanan meja, boleh berjalan beriringan, menjadi maksimal dalam pelayanannya, sehingga pelayanan firman semakin tersebar, pelayanan meja juga tidak terabaikan. Dan ini membuat jumlah murid yang ada di Yerusalem semakin bertambah banyak, bertambah jumlah imam, bahkan sejumlah besar imam menyerahkan diri untuk percaya. Inilah tujuannya, adalah supaya banyak orang menjadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak orang mengaku dengan mulutnya, bahkan lututnya akan bertelut menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Biarlah hari ini pendengar terkasih, Roh Kudus melingkupi kita, bahkan Tuhan menolong kita supaya kita semakin hari semakin terbang dengan kekuatan sayap-Nya, dan kita akan melihat kemuliaan-Nya dinyatakan.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan satu pujian dari Sydney Mohaidi dengan Datang Roh Kudus. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan Gema Nafiri terlebih dahulu ya. Dan untuk Gema Nafiri hadir di jam 6 pagi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita akan mendengarkan Gema Nafiri untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani, pasal ketiga ayatnya yang ketujuh sampai ayatnya yang ke-11. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melakukan tindakan seperti ini? Kita mengetahui apa yang benar, tetapi memilih untuk menunda atau menolak melakukannya. Kita merasa masih ada waktu, masih ada besok, masih ada kesempatan lain. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan sesuatu yang sangat serius. Kesempatan tidak selalu tersedia bagi kita. Penulis kitab Ibrani membawa kita melihat kembali sebuah kisah lama bangsa Israel di padang gurun. Mereka bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melihat beragam mujizat. Mereka mengalami pembebasan dari Mesir. Mereka menyaksikan penyertaan Tuhan setiap hari. Namun, ketika tiba saatnya untuk percaya penuh kepada Tuhan, masuk ke tanah perjanjian, mereka justru mundur. Mereka meragukan penyertaan Tuhan. Mereka khawatir, mereka menolak. Masalah mereka bukan kurang bukti. Masalah mereka adalah ketidakpercayaan. Karena itu firman Tuhan berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Perhatikan, Roh Kudus berbicara hari ini, bukan hanya di masa lalu, bukan hanya dalam cerita Alkitab. Tuhan masih berbicara melalui firman-Nya, melalui peristiwa hidup kita, melalui teguran, bahkan melalui kegelisahan yang kita rasakan di dalam hati. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau mendengar? Seringkali kita tidak benar-benar menolak panggilan atau perintah Tuhan. Kita hanya ingin menunda. Kita berkata, nanti saja. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Tetapi kita memilih untuk menunggu waktu yang lebih nyaman. Namun tanpa kita sadari, setiap penundaan bisa membuat hati kita sedikit demi sedikit menjadi keras. Keras hati bukan terjadi dalam satu malam. Ia terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil, mengabaikan suara Tuhan, menunda ketaatan, dan membiarkan diri terbiasa dengan dosa yang tampaknya tidak menjadi masalah. Firman Tuhan menyebutnya sebagai hati yang jahat dan tidak percaya. Bukan karena kita tidak tahu Tuhan, tetapi karena kita tidak lagi mempercayainya sepenuhnya. Di tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan di Indonesia, dengan segala kesibukan, tekanan hidup, tuntutan, pekerjaan, bahkan pelayanan, kita bisa saja tetap aktif secara rohani, tetapi perlahan kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Kita bisa hadir di ibadah, tetapi hati kita jauh. Kita bisa melayani, tetapi tidak lagi sungguh-sungguh taat. Dan disinilah peringatan itu menjadi sangat relevan. Janganlah keraskan hatimu, bangsa Israel, kehilangan perhentian yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena mereka tidak percaya. Dan perhentian yang dimaksud dalam Ibrani bukan hanya tanah Kanaan, tetapi sebuah kehidupan yang penuh damai, kehadiran Tuhan, dan penggenapan janjinya. Hari ini perhentian itu juga tersedia bagi kita, tetapi jalannya tetap sama, iman dan ketaatan. Karena itu firman Tuhan juga mengajak kita untuk tidak berjalan sendiri. Kita perlu saling mengingatkan, saling meneguhkan setiap hari. Sebab dosa itu menipu, ia membuat kita merasa aman, padahal kita sedang menjauh. Hari ini adalah kesempatan, tetapi firman ini juga mengingatkan, hari ini tidak berlangsung selamanya. Akan ada saat di mana kesempatan itu berlalu, maka pertanyaannya menjadi sangat pribadi, di area mana Tuhan sedang berbicara kepada saya hari ini? Apa yang selama ini saya tunda untuk taati? Jangan tunggu sampai hati kita menjadi terlalu keras untuk merespons. Jika hari ini Tuhan berbicara, responlah segera pada hari ini, sebelum hari ini berlalu. Amin.
1: LAI adalah salah satu dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Sekali lagi saya ulangi, LAI adalah salah satu anggota dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gemah@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silahkan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan Gema Nafiri dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan beberapa pujian sebelum kami juga menyapa buat yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Kami akan hadirkan di pagi ini ada satu pujian Anggur Baru. Biarlah Roh Kudus benar-benar tercurah buat kehidupan kita dan membangkitkan semangat kita, roh kita untuk tetap setia melayani Tuhan dan kerajinan kita tidak kendor. Kami hadirkan Anggur Baru.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian Bangkit Gereja Tuhan. Dan pujian ini sengaja saya hadirkan. Tadi ada Anggur Baru, ada Api Kemuliaan dan Api Kemuliaanmu, dan juga baru saja hadir dari Robert and Leah Bangkit Gereja Tuhan. Baik, karena di kesempatan saat-saat ini ya, tentu gereja mengadakan kegiatan ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus, penantian pencurahan kuasa Roh Kudus yang dikerjakan mulai dari Kamis kemarin. Dan biarlah hari ini kita semuanya boleh bersemangat untuk terus menantikan lawatan Allah, kehadiran Tuhan, supaya kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpinnya, dan kita hidup berkenan di jalan Tuhan. Baik, untuk pagi hari ini kami akan menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat pagi Bu Kamila yang ada di Sidoarjo. Di mana ada doa, di situ ada kekuatan. Amin. Terima kasih. Ini mengirimnya pagi sekali ya Bu ya. Jam 3 lewat 21. Saya belum bangun Bu, jam segitu. Baik, terima kasih Bu Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam. Kemurahan Tuhan juga sudah kami hadirkan. Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, terima kasih. Rohmu yang hidup, tadi sudah saya hadirkan dari JPCC Worship. Purin, nanti kita akan doakan ya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kerajinannya tidak kendor dan tetap teguh imannya, pengharapannya tidak tergeserkan oleh apapun juga. Untuk pujiannya tadi sudah hadir kunyanyi Haleluya. Pagi ini menyapa Bapak Gembala GMS, Bu David, Bu Yuda, Tuhan memberkati. Ada Bapak Waluyo Adi, Shalom, selamat pagi juga. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarkan Dia mengelola hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Bu Ira yang ada di Sidoarjo, Sak Jeke, akun Derek Gusti tadi sudah hadir. Dukungan buat Angel yang nanti mau ke Wonosobo ya. Tuhan menyertai. Ibu Diana, terima kasih pagi ini menyapa Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed, serta Sio. Bersyukur Tuhan masih bangunkan kita dalam segala kebaikannya. Mari kita mulai hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai langkah kita. Semoga sepanjang hari ini membawa kedamaian dan kekuatan dalam kasih-Nya. Amin, terima kasih. Untuk pujian Betapa Hatiku nanti akan kami hadirkan ya, ditunggu saja. Terima kasih Pak Tony, dukungan doa dalam kesehatan mata. Nanti di akhir acara Ibu Aci yang menginginkan pujian pertolonganmu. Terima kasih, nanti kita akan hadirkan ya, ditunggu saja. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kami hadirkan terlebih dahulu pujian yang diinginkan oleh Ibu Diana yang ada di Paiton ya, dari Mus Mulyadi, Betapa Hatiku.

0: tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Mike Mohede lewat satu pujian Allah peduli. Baik, di pagi hari ini selamat pagi, selamat memuji Tuhan, selamat bersekutu bersama untuk pagi ini ya. Kami akan menyapa buat yang sudah bergabung, Bapak Paulus Kumala. Syukuri apa yang sudah kita miliki saat ini, seperti rezeki, keluarga, harta benda, pekerjaan, kesehatan. Walau tidak berlebihan, asal dapat membuat kita bahagia, baik jasmani maupun rohani, itu sudah sangat cukup. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Perbanyaklah ibadah serta berdoa agar hidup kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus dari segala bahaya dan pencobaan duniawi. Terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Kartini Raharjo. Dalam kasih Tuhan ada sukacita, berkat, dan anugerah serta keselamatan. Amin. Terima kasih Bu Endang Hastuti. Jangan engkau khawatir sebab Tuhan sanggup pelihara hidupmu tanpa batas. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Amin. Ibu Bertilian ini terima kasih. Pujian Allah peduli tadi sudah hadir. Aba Waisel juga terima kasih. Pak Asyen, shalom selamat pagi. Manusia sering mengabaikan sesamanya, bahkan juga sering mengabaikan Allah. Tetapi Allah tidak pernah mengabaikan kita. Kasihnya yang tidak berkesudahan selalu baru rahmatnya tiap pagi. Dan semua anugerahnya kita ada sampai saat ini. Untuk pujian sahabat sejati dari Melita Sidobutar, ditunggu Pak Asyen, akan kami hadirkan ya di pagi hari ini. Ditunggu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang sudah like ada Aba Waisal, Solihin, Pak Asyen, Butri Ratnasari, Bu Novi Margareta, Bu Bertilian ini, Pak Andre Palar, Ibu Dewi Ros, Pak Ida Bagus, Ibu Endang Hastuti, Ava Republik, Ibu Kartini Raharjo, Toto Blendrang, Pak Paulus Kumala, Bu Santi Endrawati, Bu Genu Answar Solihin. Terima kasih ya untuk like-nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, untuk pagi ini kami juga sudah memulai live TikTok di program Praise the Lord untuk pagi hari ini. Dan untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Yang belum tahu siaran langsung dari Radio Star FM, bisa dilihat di live TikTok kami, Star FM Pasuruan, bisa di search ya. Baik, kami hadirkan pujian yang berikutnya, dibawakan oleh Melita Sidabutar dengan Sahabat Setia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.